0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.

jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Manis yang mengiris, hangat nan menyayap, kutelan bersama bimbang selepas kau buang, keiris nadi.

bilang cukup, tersisih atas jemu, teralih tanpa temu, menjadi jeruji di lenyapnya janji, sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa perhatian, menempa hati untuk mengerti, tak ada yang bisa dipaksa pasca lenyap sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha menguatkan, melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu dari singgasana.

Sebelum esok menyingsing dan kita semakin asing, sudikah berbalik dikala kita pernah seiring? Telah kusiapkan perjamuan paling pantas untuk hati kita mendentingkan gelas, merayakan kisah yang berakhir kandas. Mendekatlah sebagai kembang yang menebarkan wangi, laksana kenang yang tak mampu diulangi. Kita lepaskan derita dalam luka yang berpesta.

0: akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok Pro2 TPI.
1: Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Mungkin saat ini kamu belum bisa ngasih apa-apa nih ke orang tua kamu, tapi percayalah teman Pro 2, orang tua kamu pasti sedih punya anak kayak kamu. Bercanda sayang. Dan untuk di pagi hari ini masih barengan Aldi yang bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
1: Spada. WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu? Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
0: Alright, teman Pro 2. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai, hai, hai, teman Pro 2. Selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
2: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Dan Mbak Sina, untuk di pagi hari ini buat kami yang lagi berulang tahun, selamat ulang tahun aja teman Pro 2. Ya, selamat memasuki usia yang kalau orang punya opini buruk soal kamu, ya kamu tambahin.

Pro 2 masih barengan Aldi yang bakalan nemenin kamu di pagi hari ini sampai dengan selesai lah pokoknya siarannya teman Pro 2. By the way, untuk pagi hari ini di program 1 lagi ngebahas tentang keluar dari jerat pengangguran teman Pro 2. Jadi strategi Provinsi Kepulauan Riau menciptakan lapangan pekerjaan. Wih, ini mah keren abis ya. Jadi tidak ada lagi lah yang pengangguran-pengangguran. Mungkin masih ada pengangguran bagi kamu yang kerjanya milih-milih teman Pro 2. Kita tuh kerja memang sebenarnya harus memilih tempat kerja yang terbaik ya teman Pro 2. Tapi jangan terlalu jadi pemilih banget gitu. Kita boleh milih cari pekerjaan yang baik, cari penghasilan yang baik juga teman Pro 2. Tapi jangan terlalu jadi milih banget ya. Ya nanti kesannya tidak bersyukur. By the way, kalau ngomongin tentang pekerjaan teman Pro 2, jadi keinget dulu pasti cita-cita kita pengen banget membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Ya kan? Ya kan teman Pro 2, kamu pasti pengen banget tuh membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, bagi orang banyak dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya kamu ditanya, ya kita berandai-andai aja lah teman Pro 2. Kita tuh cuma bisa berandai-andai teman Pro 2. Kalau memang kebetulan terjadi, ya alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau misalnya itu masih diangan-angan ya, semoga itu bisa kejadian aja. Karena kan itu hal-hal baik teman Pro 2. Jadi kita kalau misalnya berhayal hal-hal baik itu gak masalah teman Pro 2 ya. Tapi jangan terlalu larut dengan hayalan-hayalan kamu itu. Jangan ya. By the way, untuk di pagi hari ini Aldi pengen nanya ke kamu semuanya teman Pro 2. Kira-kira kalau kamu bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kamu akan ambil di pekerjaan seperti apa nih yang akan kamu ciptakan? Idih, kalau Aldi udah pasti Aldi pengen semua bidang kuliner, iya, kreatif, di bidang kreatifnya juga iya. Terus habis itu properti juga, tambang. Waduh. Ya kalau kita berhayal tuh enggak boleh setengah-setengah, teman produk. Kasih tau ke Aldi yang bisa lewat WhatsApp di 0811 779 210.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuman karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi, nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, oli. Kakak mau minum oli?
1: Ih,

Timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Pro2?

Pagi hari ini kita lanjut lagi baca nih, udah bergabung ada siapa di sini, kita cek and recheck. Dan yang udah bergabung ada Kak Esti. Hai, selamat pagi Kak Esti. Katanya dia bilang aku pengen banget punya pabrik konveksi. Konveksi. Wah, itu juga pasti butuh tenaga apa ya, tenaga kerja yang banyak ya, karena kan konveksi kan juga harus punya keahlian yang lu apa ya, lebih spesifik gitu memproduksi. Wow, kepikirannya sama kayak si Aldi tadi juga nggak kepikiran gitu konveksi. Menarik juga gitu, tapi konveksi itu dia sebenarnya arahnya kemana sih Aldi juga konveksi benar nih. Oke. Tunggu ya, dia itu bisa apa aja sih sebenarnya. Oh, jadi kayak ini ya, kayak atribut atau kayak baju ya, gitu-gitu ya, konveksi gitu ya. Ih, keren. Ini biasanya sih di daerah-daerah kota-kota besar ya, banyak ya, banyak banget ini. Kayak di Bandung terkenalnya itu ya teman pro 2, ya kan? Iya. Oke. Thank you so much ya buat kamu guys yang udah bergabung barengan Aldi. Dan pastinya buat teman Pro 2 jangan pindah frekuensi dulu, dan kasih tau ke Aldi dulu dong. Kira-kira buat kamu yang lagi stay untuk dengerin Aldi, jangan pindah frekuensi ya.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai hai hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

sesetengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau. Ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
0: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.
2: Saya Melayu.
3: Tiang nak Bali.
4: Ya Odo Ononiha.
5: Dan orang awak.
3: Kami orang Kalimantan.
4: Sadakir.
3: B orang Kupang.
6: Sama orang Papua.
7: Saya Betawi.
8: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adel.
6: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro
2: 2. Temang Pro 2 langit di sejumlah wilayah Kalimantan terlihat merah oranye di siang hari akibat kondisi karhutla yang masih terjadi. Kementerian Kehutanan mencatat hingga Sabtu tanggal 19 bulan September pukul 23.59 waktu Indonesia Barat terdapat 1.323 hotspot high confidence, naik sebanyak 777 titik dibandingkan 546 titik di hari Jumat. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan peningkatan paling signifikan, mencapai 1.035 hotspot dari sejumlah 166 titik. Kabut asap juga berdampak pada jarak pandang, salah satunya di Palangkaraya yang sempat turun hingga sekitar 350 meter pada Sabtu pagi.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 Teman Terbaik Kamu.

0: just listening 92.1 Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, setelah tadi kamu ditemenin sama Sheldy, sekarang gantian buat Adel yang nemenin teman Pradua. Dan seperti biasa kita akan mulai dengan Sulit Season Like a Hits. Ada banyak dari lagu hits nih, lagu-lagu yang bisa teman Pradua susun. Jadi jangan lupa buat kamu ikutan gabung sama Adel, kasih paham ke aku ya. Deretan lagu hits ala kamu. Kira-kira untuk Senin siang kamu ini, asik kita dengerin deretan lagu yang kayak gimana sih teman Pradua. Playlistnya ada di tangan kamu ya. Adel tungguin buat teman Pradua ikutan gabung by WhatsApp 0811 777 9210. Atau teman Pradua juga bisa ikutan gabung sama Adel melalui live chat RRI Digital. Adel tungguin ya buat teman Pradua ikutan gabung.
1: Kamu lagi dengerin 92.1 Pro 2 FM. Teman

0: Pak Wan ya, cabenya mana Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah, ya cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu nggak sih, kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya, dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel nggak?

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Yes, lu sering 92.1 Produa FM, Tanji Pinawung, teman terbaik kamu. Tama Produa, udah waktunya buat ada muterin lagu yang sudah kamu susun. Di WhatsApp ada Angels, di line pertama yang udah ikutan gabung sama Adele. Daim bilang, selamat siang, Angels adalah cantik. Santai siang, aduh cuaca Jaksel siang ini terpantau cerah banget. Wow, berarti udah clear ya, Angels ya. Kalau di kota Tanjung Pinang, aku sebenarnya agak rancu kalau bilang akan terjadi hujan. Cuman kalau dilihat dari awannya emang sedikit mendung, terus juga berangin nih teman Pradua. Kita berharap juga semoga hujan turun ya. Dan semoga nanti waktu aku lagi di jalan, jangan hujan dulu, soalnya aku bawa ngeng-ngeng-ngeng. Nah, ntar kuyup dong aku jadinya. Tapi pokoknya yang terbaik aja, semoga hujan juga segera turun. Karena aku sempat tadi malam pas lagi di threads gitu, ada orang Tanjung Pinang yang main lewat tuh kan di tel aku teman Pradua. Bilang udah lama banget nih Tanjung Pinang gak hujan, air udah mulai susah juga, jadi please turun hujan. Nah mungkin ini adalah doa yang dikabulkan juga, kita berdoa ya semoga bisa segera turun hujan di Batam juga, di seluruh wilayah Indonesia lah ya yang memang membutuhkan curah hujan. Semoga hujannya segera datang ya teman Pradua. Angels ikutan sulitnya, biar ngojol hari ini jadi chill aja sambil dengerin Inces siaran. Uhuy, semangat ngojolnya Angels. Semoga kamu dapat pelanggan yang banyak. Udah banyak pelanggannya, terus juga baik. Jadi baiknya tuh banyak ya. Pesan nomor 972 ada Azizam by Ed Sheeran, ada The Pedophilia by Taylor Swift, and In the Last Position by Angels. Minta diputerin lagu Gea Indrawari yang 1000 kali.

0: cuaca cerah kayak gini, enaknya emang rujak sih.
1: Betul, udah paling betul lah rujak nih.
0: Eh, ada pesawat lewat.
1: Hah, terus ngapa?
0: Udah lama juga kita tak jalan-jalan naik pesawat.
1: Iya sih. Eh, itu asap putih yang dikeluarin sama pesawat, kau tahu nggak itu apa?
0: Entah. Ya aku bilangnya asap aja sih. Emang apa?
1: Tahu nggak sih? Asap putih yang dikeluarkan oleh pesawat dikenal dengan nama jejak kondensasi pesawat terbang atau condensation trails atau contrails. Ini merupakan hasil dari pengembunan udara dengan kadar air tinggi yang bergesekan dengan mesin pesawat. Ada juga yang menyebutkannya dengan vapor trails, tapi kalau bentuknya mulai berpencar atau melebar seperti awan biasa, juga disebut dengan aviaticus cloud. Contrails biasanya terjadi saat pesawat terbang di ketinggian 16.500 kaki, sekitar 5.000 meter. Pada ketinggian ini, suhu panas di mesin pesawat bertabrakan langsung dengan udara di luar pesawat yang super dingin. Semakin tinggi pesawat terbang, suhu udara di sekitarnya juga semakin dingin dan membuat contrails-nya terbentuk. Udara dingin membuat uap air yang terkandung dalam sisa pembakaran bahan bakar pesawat berubah jadi tetes air atau butiran es. Karena jumlahnya banyak, uap air tersebut terkumpul dan kita bisa melihat jejak pesawat berwarna putih di angkasa. Jadi sekarang udah tahu kan itu apa?
0: Wah, makasih ya infonya.
1: Mak, abis wah rujanya. Kacau.

gitu. We can make it happen cause we believe it. Jadi kalau misalnya kamu percaya sesuatu itu bisa terjadi, ya bahkan bisa terjadi teman-teman berdua. Tergantung kepercayaan kamu. Kamu percaya enggak itu bakalan kejadian dan juga usaha kamu. Barusan tadi Jungkook bilang kan. Padahal balik lagi nih sama ada buat puterin lagu-lagu yang memang sudah disusun oleh teman-teman berdua. Ada Aristi yang udah ikutan gabung. 678 ada Semusim dari Topati dan Nadif Bahasa Lama. Terus untuk di posisi 7-nya gak bisa aku puterin karena tadi udah diputerin duluan, The Vera Popilia by Taylor Swift. Jadi kita langsung ke posisi selanjutnya yang harus minta itu Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Emang rindu tuh gak boleh dipaksa teman-teman berdua.

0: yang terpasang di sudut-sudut desa. Peraturan merokok ini bukan hanya ditujukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa bone-bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options.
0: Lagu-lagu hit sepanjang hari.
2: Memories bring back, memories bring back your.
3: I guess I kinda like the way you know, know the pain.
0: Dari pagi sampai malam.

Masih bareng sama Adel sama Pro 2 yang nemenin kamu di Santai Siang. Oke, makin di sini makin gelap aja nih teman Pro 2, mendung ya. Boleh deh buat kamu di manapun kamu berada teman Pro 2, mungkin di Batas 9 atau di daerah Bintan ya. Untuk kamu di Kijang kah, di Kawal kah, di Sebau kah, atau dimanapun itu teman Pro 2, update dong. Gimana nih suasananya, gimana di daerah kamu teman Pro 2? Apakah sudah turun hujan atau ternyata malah panas terik? Jadi boleh sekalian kamu gabung sama Adel, gak hanya request lagu tapi juga kasih info nih terkait cuaca di daerah kamu teman Pro 2. By the way, Adel udah muterin beberapa lagu juga yang sudah di susun oleh teman Pro 2. Tadi ada Aris sama Anjas, sudah ada 5 lagu yang naik. Nah, ini aku mau lanjut muterin lagu dari Feli. Feli minta diputerin lagu dari Olivia Rodrigo, Drop Dead. Boleh, ini lagu bucinnya Olivia ya teman Pro 2. Ada yang sama gak? Sekarang itu lagi ada di era bucin, jadi cocok banget nih kalau bikin lagu itu. Kalau bikin lagu, kalau bikin video, backstory-nya pakai lagu ini ketika kamu lagi fall in love banget ya. Agak langka sih sebenarnya lagu ini teman Pro 2, karena kita juga pada tahu Olivia ini termasuk kalau ngerilis lagu, galaunya tuh to the bone ya. Mentok-mentok lagu galau yang Adel suka, Adel selalu bilang Good For You by Olivia Rodrigo. Karena walaupun galau sih menurut Adel, itu gak kelihatan galau, malah kayak kelihatan kita ngerasa, ih kok bisa sih nangisin orang kayak gitu.

WhatsApp 08117779210, Instagram Pro2 TPI, dan aplikasi RRI Digi.

0: barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gampang.

0: FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.
1: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: enak ya duduk di bawah pohon gini. Adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya ya, pohon itu kayak nemenin kita. Padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
1: Masa iya?
0: Tahu gak sih? Tumbuhan punya jaringan akar yang saling terhubung lewat jamur bawah tanah. Sistem ini sering disebut World Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
1: Mak, keren kali ya. Jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi ngomongin kita.

Siapa nih teman Pradua yang kau makan, kamu tuh pasti ngerasa ada yang kurang pas makan gak ada sambelnya. Sambel tuh kan salah satu bumbu dapur ya, yang memang akrab banget di lidah orang Indonesia. Jadi kalau gak ada rasa pedas, kayaknya ada yang kurang banget. Ya kan teman Pradua? Tapi emang ada baiknya kalau misalnya kamu makan cabai atau makan pedas itu jangan terlalu banyak. Walaupun sebenarnya ada manfaat ya kalau kita makan cabai teman Pradua. Tapi kalau misalnya kamu makannya terlalu banyak, yang ada malah berdampak buruk untuk tubuh kamu. Terutama buat orang-orang yang gak terlalu bisa nih nahan pedas. Makan cabai atau makan makanan pedas ini bisa bikin gangguan pada pencernaan juga. Especially buat Adul teman Pradua. Adul tuh lumayan kuat makan pedasnya. Sampai akhirnya ternyata lambung aku tuh udah gak terlalu kuat lagi buat makan pedas. Jadi sekuat apapun kamu makan cabai, kalau berlebihan juga gak baik banget. Nih aku udah jadi testimoninya, kebanyakan makan cabai atau makan Pradua. Bahkan siang ini udah kepikiran buat makan, aduh ayam geprek kayaknya enak nih ya. Tapi lebih dikurangin aja intensitasnya. Jadi kalau misalnya minggu ini udah makan cabai gitu ya, apalagi yang cabai ayam geprek itu kan emang enak banget, tapi kan emang hot ya teman Pradua. Jadi diistirahatkan dulu, minggu depan baru boleh makan cabai lagi. Kalau teman Pradua siang ini udah kepikiran belum sih kamu bakalan makan pakai cabai apa?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuman kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: berapa nih? Baru jam segini. Antoy. Nah, hari ini Neng ngapain nih? Tiba-tiba lupa. Oh, iya, ada janji sama dosen. Terus ini, sip. Iya, mau ikut Randy nanti mau nge-trif. Sik, mandi dulu.
1: Siapa nih di kamar mandi?
2: Aku tar, ngapa?
1: Buruan Gi, kebelet nih.
2: Iya, bentar.
1: Tumben jam segini udah mandi, mau kemana?
0: Jadwal padat kali hari ini. Tapi sore nanti aku mau ikut Randy nge-trif.
1: Boleh lah, agak-agak dua gitu ya kan.
0: Janji ya, udah aku buru-buru nih.
1: Udah sekulit. Gi, kamu pakai sampai aku ya? Abis nih.
2: Iya, ntar aku ganti. Itu aja bising kali lah.
1: Ayo buru-buru. Nih aku nak sampun kayak mana.
2: Sabar, aku beli nih, bentar ya.
3: Gi, yang mana?
0: Ke kedai, ngapa?
3: Mak, nitip lah, beli pewangi. Aku habis nyuci baju tinggal di pewangi ini.
0: Siap, biasanya murah pak, 2.000 aja.
3: Gawat kok nih, hitung-hitungan kali. Udah ke situ aja pewangkan sekalian.
0: Ya, mana uangnya?
3: Nih, beli 2 ya, yang mana aja terserah lah.
0: Ya.
3: Biasanya aku pakai warna biru tuh.
0: Ya.

Sebelum mendengar 1 MHz RRI Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Adel sama Pro 2 yang nemenin kamu di santai siang. Nemenin kamu yang jam segini masih aja di depan layar komputer kamu, layar laptop kamu, di depan layar handphone kamu. Ya mungkin lagi nyari nih, nge-scroll adanya makan apa ya untuk siang ini. Siang ini aku decide buat makan ayam geprek teman Pro 2, karena siang ini kita ngebahas tentang persambelan ya. Sebenarnya nggak apa-apa banget buat kamu tuh makan pedas, asalkan memang tidak berlebihan. We already know sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik ya teman Pro 2. Tapi kalau kamu makan juga nggak apa-apa banget, makan aja teman Pro 2. Tadi aku juga udah sempat bahas ya terkait sambel itu teman Pro 2. Dan bahkan manfaatnya di dunia kesehatan itu juga ada banget ya, karena itu bisa bikin kita jadi ini resiko kematiannya itu juga bisa berkurang teman Pro 2, percaya nggak percaya. Jadi itu emang udah ada studi khusus juga dari health.com yang sempat Adel baca. Ada benefitnya tuh ke arah sana teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau makan sebenarnya tidak apa-apa, asalkan tidak berlebihan aja. Dan siang ini kamu udah memutuskan untuk makan apa? Ada mungkin yang siang ini memutuskan makan pedes-pedes dedel, pengen makan ayam yang digoreng tapi sambalnya pengen sambal mata, pengen makan ayam yang dibakar sambalnya pengennya sambal bawang mungkin, atau mau sambal belacan. Iya ampun, gak kebayang banget ya, enak banget ya sama Pro 2 sama belacan, ayam betutu juga enak, sambal mata juga enak. Aduh, salah satu hal yang paling disyukuri itu ketika tinggal di Indonesia menjadi WNI adalah menu kulinernya, menu makan siangnya yang bikin kita itu bukan pusing mau makan apa tapi pusing mau milihnya yang mana.

Kalau dari hotline.com, konsumsi makanan pedas itu bisa disebut untuk menurunkan risiko kematian tamam peradua. Jadi ada sebuah studi besar di tahun 2015 oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Harvard and China. Bahkan makanan pedas 6 atau 7 hari seminggu, bahkan hanya sekali sehari, ini bisa menurunkan tingkat kematian sebesar 14%. Lumayan ya. Gak hanya itu aja, capsaicin, kandungan dari cabai tamam peradua, komponen aktif cabai ini sudah terbukti bisa memperlambat dan juga menghancurkan sel kanker. Ada studi juga di UCLA yang nemuin kalau capsaicin ini bisa menghambat pertumbuhan sel kanker prostat pada tikus sambil membiarkan sel-sel sehat tidak terluka. Tapi nih ya, walaupun banyak manfaatnya, berlebihan makan cabai itu memang enggak baik tamam peradua. Pasti kamu udah pernah ngalamin sendiri lah, yang akhirnya perut kamunya mulus tamam peradua, iya kan? Bahkan kalau aku kutip lagi nih dari foodanddtv.com, ada studi ilmiah yang mengklaim kalau diet pedas ini bisa nyebabin demensia. Ada yang udah pernah ngelakuin diet pedas tamam peradua? Jadi demensia ini istilah yang digunakan untuk menggambarin penurunan kesehatan mental ya, dan ini juga termasuk kehilangan memori, penurunan penalaran atau kemampuan berpikir, bahkan masalah yang lebih serius kayak penyakit Alzheimer itu. Makanya sebaiknya mulai sekarang kamu bisa batasi juga nih untuk makan cabai tamam peradua. Gak apa-apa banget makan pedas, gak apa-apa, tapi pastiin gak hanya mulut kamu aja yang happy, perut kamu juga harus kamu pastiin tamam peradua. Rasanya enak, tapi kita gak tahu nih di dalam pencernaan kita itu apa yang terjadi sebenarnya.

Masih bareng sama Adele, teman Pro 2 di Santai Siang, nemenin kamu yang lagi kerja, yang lagi santai mungkin karena kebagian untuk hari ini Senin kamu tuh gak kerja, kamu kebagian shift yang libur ya. Jadi lagi nyantuy cerita ya teman Pro 2. Kalau kita ngobrol tentang cabe tadi teman Pro 2, emang ada baiknya itu mulai sekarang dibatasi makan cabe ya, karena ada penelitian dipublikasikan juga di jurnal Nutrients yang mempelajari 4.582 orang dewasa China berusia lebih dari 55 tahun teman Pro 2. Juga diperhatikan kalau masa lebih parah di antara orang yang lebih kurus, makanya kita perlu nih untuk lebih tahu lah nih kapan sih sebenarnya boleh makan cabe, kapan juga yang kayaknya rest dulu deh perut kamu, jangan kebanyakan makan sambal juga kan gak baik ya teman Pro 2. Kamu tau gak sih kalau orang dengan berat badan rendah sampai normal itu kemungkinan emang lebih sensitif nih dengan asupan cabe dibandingin dengan orang yang kelebihan berat badan. Selama ini bumbu dalam makanan itu kan dianggap menyehatkan ya teman Pro 2. Dan cabai ini mengandung komponen yang disebut capsaicin yang dikenal untuk mempercepat metabolisme, untuk menghilangkan lemak dan mencegah gangguan pembuluh darah. Dan ini adalah pertama kalinya juga suplemen cabai yang dikaitkan dengan gangguan otak. Konsumsi cabai itu memang ternyata bermanfaat ya untuk berat badan dan tekanan darah dalam penelitian di Universitas Qatar. Gak apa-apa banget buat makan cabai buat kamu yang mungkin pengen ngelakuin diet sambal ini, diet cabai ini teman Pro 2. It's okay, tapi kamu harus pastikan lagi emangnya perut kamu sanggup nih kalau tiap hari jor-joran dikasih sambal. Ya walaupun kita ngelihat sudah ada beberapa studi yang membuktikan teman Pro 2, tapi alangkah baiknya ya gak yang seobses itu juga buat kamu makan cabai dengan berlebihan.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa, Wil? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
2: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek posting dulu ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, Wil.
2: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
2: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Kan, pantes lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
2: Sibuk lah, Nat.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
2: Weh, Tari, Nadia.
1: Nggi, kenapa? Putus, weh. Putus.
2: Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Jadi kapel, jam kapel, tugas kampusnya sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
2: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kali. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, coto ya, emang kayak gitu. Kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
2: Betul tuh, Nggi, percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
2: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah. Bagian, aku juga udah...
2: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy.
1: Duh, gimana ya? Baca nggak ya? Udah lah,

0: saja kan gak ada salahnya.
1: Lili, baru juga tadi dibilangin.
0: Ya salah.
1: Aduh gimana nih, Randy ngotot mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan Gi?
1: Alah paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah gak usah.
0: Langsung nih Tiangi, langsung nih Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
1: Ya gimana orang dia ngotot nih. Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Dih.
0: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian.
1: Mau aku kasih kesempatan kedua.
2: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
3: Iya, masih kok Ren. Kamu masih ingat kan?
2: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat tuh ya nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
1: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
2: Paket.
0: Suara Randy tuh. Ih, kita ibipin dari sebelah aja kali ya Nen.
1: Ya. Eh, Randy. Kamu kok pakai baju ekspedisi?
2: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
0: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya.
2: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips Antiga gagal move on.
0: Iya, udah. Sini, makasih.
2: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
0: Sini lo kok.
1: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke tujuh.
0: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, yuk kasihan tau.
1: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
0: Iya.
1: Dia loh.
0: Mau.
1: Ya Randy juga loh.
0: Gak mau.
1: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
0: Iya.
1: Tapi mungkin gak mau lebih gampang lupain dia.
0: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama Boy. Apain sama Randy yang modal?
1: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
0: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe. Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: Teman terbaik kamu.

Jadi Tubuh Empredua di tengah maraknya olahraga sekarang ya, kamu tinggal pilih sih sebenarnya kamu pengen olahraga yang mana juga. Bisa pergi gym, bisa lari, bisa Hyrox. Kalau di Tanjung Pinang aku kurang tahu nih kalau Hyrox-nya ada di mana ya, Tubuh Empredua. Terus juga bisa paddle atau yoga dan pilates. Mungkin kamu bakal bilang, ini sama gak sih sebenarnya yoga sama pilates? Del, ya walaupun hampir mirip, yoga dan pilates ini punya perbedaan yang signifikan ya. Bedanya yoga, ini jenis latihan untuk melatih keseimbangan dan juga fleksibilitas. Sedangkan kalau kamu pilates, ini lebih memperbaiki postur tubuh. Karena kan kadang orang susah ya ngebedain antara pilates sama yoga nih. Soalnya, dua jenis olahraga ini hampir mirip. Gerakannya juga gak jauh beda sih, baik yoga ataupun pilates, sama-sama melatih fleksibilitas, ketahanan dan juga postur tubuh. Rutin ngelakuin olahraga low impact ini bisa ningkatin kesehatan dan kontrol tubuh kamu loh teman Praju 2. Jadi gak hanya sehat secara fisik, tapi juga bisa ngedapetin keseimbangan jiwa. Hah? Kok bisa sih Del? Ya bisa teman Pradua. Makanya cobain deh sesekali. Adalah tuh asli ya, kalau balik pilates, nah Adel ngerasa untuk postur tubuh nih misalnya teman Pradua, kalau aku bungkuk, aku malah sakit. Jadi aku perlu yang tegap, jadi gak bungkuk gitu loh. Ini testimoni dari aku teman Pradua. Mungkin teman Pradua yang lain ya ikut yoga, yang ikut pilates, yang ikut gym, yang ikut paddle, yang ikut running. Banyak banget olahraga yang pernah kamu ikuti. Apa sih sensasi tersendiri yang sudah kamu buktikan dengan kamu ngelakuin olahraga tersebut?

0: dia langsung pergi gym dan tahu-taunya nggak lama kemudian kan meninggal dunia ya, teman berdua, fatal ya. Nah, ada beberapa dari kamu yang mungkin langsung ke-trigger dengan hal tersebut. Wah, salah nih ternyata pergi gymnya. Ada yang mungkin ini dijadiin alasan buat ya udah deh, nggak usah olahraga dulu deh dalam minggu ini. Nggak gitu ya konsepnya. Sebenarnya teman berdua, dari yang aku baca-baca juga, olahraga malam abis kerja itu sebenarnya nggak apa-apa banget teman berdua. Karena dokter spesialis olahraga di Eka Hospital BSD, Dr. Maria Lestari ini bilang, olahraga malam setelah pulang kerja itu nggak berbahaya selama dilakukan dengan intensitas yang tepat dan tubuh kamu itu memang dalam kondisi yang baik. Beda kalau misalnya kamu udah tahu tubuh kamu nggak fit, terus kamu juga lagi banyak pikiran, udah terkuras semua tenaga kamu. Nah, ditakutkan akan terjadi hal-hal fatal ya teman berdua. Oke lah, nggak sampai det gitu kan. Tapi kalau misalnya malah bukan memberikan dampak yang baik, kamunya jadi gak sehat kan juga sayang ya kamu ngelakukan olahraga. Jadi olahraga itu memang bukan sesuatu yang berbahaya, tapi olahraga akan berbahaya kalau kamu gak kenal nih sama situasi tubuh kamu.
1: Yeah.

Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh, dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.

0: 90.1 MHz RRI Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, udah waktu kita ngebahas informasi dari dunia entertainment. Dan aku gak sendiri loh kali ini siarannya.
1: Halo.
0: Wow, pasti asing banget ya, karena baru pertama kali nih masuk ke Pro 2 berarti ya.
1: Benar-benar.
0: Boleh dong, kenalan dulu nih sama teman Pro 2. Mereka kan pengen tahu, wah ini siapa nih Del?
1: Halo Kak, halo semuanya teman Pro 2, aku Yara.
2: Halo teman Pro 2 dan aku Kansa.
0: Oke, ada Yara dan Kansa. Ini bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan. Bertiga berarti ya?
1: Iya.
0: Walaupun kita bertiga, kita bukan girl band ya teman Pro 2. Tolong jangan minta kita nyanyi. Tapi pembahasan kali ini kita bakalan ngebahas seorang penyanyi. Dan ini satu hal yang ngebanggain kita banget. Ternyata penyanyi ini berasal dari wilayah Kepri ya teman-teman ya.
1: Dia dari Karimun.
0: Oh dari Karimun.
1: Iya dari Karimun. Kayak kalau dari Tanjung Pinang dia seberang pulau lagi.
0: Oh nyebrang lagi nih ya, naik bener. Kapal lagi ya, ya. Kapal lagi. Tapi teman-teman pernah ke Karimun?
1: Pernah. Kalau aku pernah.
0: Oh iya.
2: Belum.
0: Widih. Berapa lama tuh kalau ke Karimun tuh Yar?
1: Kalau aku kemarin lewat Batam. Kalau lewat Batam 1,5 jam. Kalau misalnya dari Tanjung Pinang itu sekitar 2 jam lebih gitu. Abis itu kapalnya kalau dari Tanjung Pinang dia cuman 2. Dia pagi sama dia ada jadwalnya. Jadi cuman sekali aja kapalnya 1 hari.
0: Oh jadi

0: kita tuh memang kalau mau ke Karimun harus recheck terus ya. Hari ini ada nggak, takutnya besok nggak ada gitu.
1: Iya benar.
0: Oh.
1: Biasanya kapalnya pagi cuman.
0: Pagi.
1: Iya Dumai.
0: Oh wow, buat kamu yang agak nggak morning person ya, ketinggalan lah ya kita ya. Hey, tapi back to topic, ini ngobrol tentang Medra. Si Medra ini ya, berarti ya. Oke, ini penyanyi dari wilayah Kepulauan Riau, khususnya ini dari daerah Karimun Teman Pera 2. Nah, semalam tuh aku ngelihat di Instagram, di Insta Story itu rame banget
1: ngundang si Medra.
0: Iya, aku ngelihat dia nyanyi.
1: Oh, kakak ngelihat dia nyanyi.
0: Tapi aku nggak di real.
1: Oh,
0: aku by Instagram aja, Insta Story. Ah, suaranya enak ya ternyata ya.
1: Iya, dia lagi vibe banget juga kayaknya. Tapi dia sekarang kayaknya lagi di Jakarta deh.
0: Oh, balik lagi langsung.
1: Iya.
0: Baru banget padahal ya, langsung terbang lagi. Widih. Ini juga ngebuktiin ya teman perdua, kalau kamu punya bakat nyanyi, bakat apapun itu, walaupun kita mungkin bukan dari kota yang besar ya teman-teman ya, itu gak apa-apa banget. Kamu bisa ngebuktiin nantinya, bisa ke panggung nasional, sampai akhirnya juga terkenal. Oke. Nanti kita masih ngebahas informasi yang lain ya. Masih banyak nih yang mau kita bahas teman Pro 2. Jadi pastiin kamu enggak pindah frekuensi. Hello, stay tuned on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman terbaik kamu. Lagu-lagu di

0: teman Pro 2.
1: Hai, selamat sore. Masih barengan sama kita bertiga nih teman Pro 2 ya. Tapi kalau kita jadi girl band cocoknya namanya apa ya? Pikiran enggak?
0: Apa ya? Yang cocoknya.
1: Enggak cocok ya.
0: Enggak cocok ya,
1: sih. Ternyata bukan masalah cocok gaya jadi girl band enggak cocok teman Pro 2. Ada Yar dan juga Kansya ya di sini.
0: Iya,
1: yang
0: betul.
1: Kan jangan benar kan? Ya, karena aku punya ingatan kalau bahan aku adalah agak susah buat ingat nama orang. Maaf ya kan Jaya. Jadi ntar takutnya namanya bakal berubah.
0: Tapi wow, ternyata, bahaya nih.
1: Udah 3 kali, jadi bisa ingat ya. Tadi kan kita ngebahas tentang Indonesian Idol nih, si Medra. Dan kamu tahu gak sih teman Pro 2? Ternyata aku dapat informasi dari mereka berdua nih. Si Medra ini bukan pertama kali ikut Indonesian Idol ya?
0: Benar banget. Dia mungkin di angkatan 10, kayaknya di angkatan Liodra atau hari ini dia atau Sabrina ya. Dia pernah ngikutin Indonesian Idol juga loh, Kak. Jadi dia kayak pernah isinya apa sih? Apa sih namanya?
1: Ikut seleksi.
0: Iya, seleksi, tapi mungkin rezekinya belum. Jadi kayak mungkin rezekinya baru di sekarang.
1: Oh, wow.
0: Berarti perjuangannya enggak putus kan, Kak?
1: Iya, keren, perjuangannya enggak putus ya. Mantap nih. Pantang menyerah, itu tuh Pro 2.
0: Yang main-main sama anak pulau mah kayak.
1: Itu dia agak ngeri ya. Tapi kalau dari Kansya nih, tadi soalnya Kansya pas pas Gerali ngomong dia kayak mikir nih. Nah, Kansya kepikiran apa nih? Kepikiran buat ikut Indonesian Idol juga?
2: Aduh, nggak bisa nyanyi kan?
1: Oh, nggak bisa nyanyi. Tapi ada nggak sih penyanyi dari Indonesian Idol yang emang kamu suka banget?
2: Ya itu Medra itu.
1: Oh, Medra ya, ini ya.
0: Oh, itu Medra kamu.
1: Dukung Medra.
0: Fun ya, berarti ikut fun. Fun base-nya Medra.
2: Aja di TV di
1: ikut doa. Itu iya, dia. The power of doa. Ya. Makanya sampai ke top 5 juga. Tapi ini pokoknya satu kebanggaan banget teman Pro 2. Kapro tuh makin dilirik makin dilirik ya. Enggak hanya pariwisatanya tapi anak-anaknya, anak mudanya. Wih, seru deh kayaknya ikut Indonesian Idol.
0: Iya, Kakak mau ikut?
1: Pengen tapi tuh lebih ke SD aja ya. Sadar diri agak gimana ya?
0: Kayaknya lebih ikut ke Bintang Radio dulu deh, RRI kemarin.
1: Nah, ada Bintang Radio aja aku udah mundur nih. No gitu kan. Yang ada Bintang Radio aku baru mau daftar udah ditolak. Gak usah ya Del, tolong ya. Yang ada ntar orang-orang gak tertarik ikut lagi nih.
0: Iya lagi.
1: Itu dia Top Pro 2. Tapi untuk ajang-ajang pencarian bakat kayak gini kan seleksinya tuh ada banyak banget ya. Berarti Medra mantep juga nih mentalnya.
0: Itu memang mental juara sih Kak.
1: Mental juara sampai ke top 5. Ya, kita doain ntar kita bisa ngedengerin lagi karya-karyanya Medra ya. Ini buat fansnya Medra. Tapi kalau Medra tuh kayak Iqbal, itu kan ada Bale ya, lovers-loversnya gitu ya. Nah, kalau Medra tuh fanbase-nya apa?
2: Apa ya? Medra
0: apa lovers?
1: Medra lovers. Medra lovers.
0: Maunya Medra kemarin datang maunya diundang ke sini dulu ya.
1: Oh, ketemu iya sama Ade. Bisa kita wawancara kan iya, padahal kan. Ya kita doain ya, hopefully Medra bisa ke Pro 2 ya.
0: Iya, kayaknya itu bagus banget gitu.

102 FM Tanjung Pinang.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
1: Hai Welsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engko suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engko yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

Lagu-lagu hits sepanjang hari. Dari pagi sampai malam.

0: Sobat Radio, ya. Dan kamu masih bareng sama Adele. Ini udah di last session ya buat Adele,
1: Yara,
2: dan Kansa.
0: Nemenin kamu. Besok kira-kira bahkan ada kalian berdua lagi gak nih?
1: Ada deh
0: ya, pakai tanda tanya. Mereka juga nanya, ada deh. Mereka masih nanya nih, ada ya kira-kira. Ya tunggu aja teman Pradua. Makanya kamu dengerin terus Pradua Tanjung Pinang. Dan terakhir nih yang emang masih heboh juga itu Jusulusi ya. Masih sampai detik ini juga teman Pradua dan cancel culture nih mulai
1: berdatangan
0: juga ya.
1: Karena ramai banget, apalagi di Threads ramai banget.
0: Oh iya.
1: Iya, kakak lihat Threads enggak sih? Di Threads tuh lebih ramai banget.
0: Di Threads tuh lebih frontal
1: banget. Ke TikTok itu Instagram masih mending kalau di Threads.
0: Udah kamu datang ke sana.
1: Lihat. Itu konfliknya yang memang benar-benar kayaknya digali semuanya.
0: Digali semuanya. Satu kesalahan yang sangat disayangkan ya.
1: Bener.
0: Di balik karyanya yang bagus, kenapa harus ada kejadian yang seperti itu? Aku jujur, aku ngakuin lagu Jusulusi itu enak-enak loh.
1: Iya
0: kan? Kan suka lagu yang mana?
1: Apa sih?
2: Aku Sialan.
0: Sialan. Oh, Sialan. Ya. Wow.
1: Kalau Ira yang mana enggak tahu judul lagi, tapi enak sering
0: tapi
1: dengerin.
0: Tapi tahu lagu. Enggak ya. Apa-apa, biasa. Sama, aku juga suka kayak gitu. Tahu lagu ini enggak? Hah? Coba nyanyi dulu.
1: Iya
0: kan?
1: Bener.
0: Pas dia nyanyi, "Oh, ini aku tahu, aku tahu." Enggak tahu judulnya aja. Juicy Lucy. Ya, tapi kalau dari teman-teman sendiri yang ngelihatnya tuh kayak gimana? Dari pantauan teman-teman deh untuk ngelihat di sosmed yang ibu-ibu gitu tuh gimana?
1: Ya sayang banget nggak sih, kayak lagunya kan pada bagus-bagus, hit semua, abis itu dia dengan sikap dia yang seperti itu, aduh sayang banget gitu.
0: Iya.
1: Ya padahal kan dia lagi sebenarnya dia lagi naik-naik daunnya juga kan, termasuk apalagi kemarin dia mau konser di Batam kan kak,
0: abis
1: itu kan nggak jadi kan jadinya.
0: Iya sih, sayang ya.
1: Sayang banget.
0: Padahal Jusulusi itu termasuk yang pernah datang juga ke Tanjung Pinang bahkan.
1: Iya, benar. Iya.
0: Kalian sempat kebagian tiket gratis dari Pro 2 enggak?
1: Enggak. Tapi belum magang di sini deh, Kak.
0: Belum magang karena itu udah kejadiannya 2022, 2023.
1: Astagfirullahalazim.
2: Udah lama ya.
0: Iya, udah lama banget. Jusulusi ke Tanjung Pinang waktu itu konsernya di tepi laut.
1: Oh.
0: Iya, itu Jusulusi dan kita tuh syukurnya ngedapetin tiket gitu kan, jadi kita bisa ngebagiin ke teman-teman Pradua.
1: Ada lagi nggak nih?
0: Tergantung penyelenggara ya sebenarnya ya. Dan kalau misalnya Jusulusi mau datang lagi,
1: nggak usah Jusulusi, yang lain deh kak.
2: Waduh,
0: cancel culture banget ya ternyata teman Pradua.
1: Gitu kan.
0: Iya, tapi semoga nanti ada tiket baik lah untuk Jusulusi sendiri dari pihak mereka untuk bisa memperbaiki ya, karena kan sangat disayangkan aja.
1: Tapi
0: karena
1: kalau misalnya kayak gitu bakal susah nggak sih kak buat menaikkan nama lagi, apalagi kan menaikkan karya lagi, apalagi kan dia udah kena cancel culture-nya yang benar-benar cancel culture banget, apalagi netizen Indonesia yang sangat mulutnya pedas gitu ya.
0: Iya sih, sekalinya support banget.
1: Iya benar.
0: Sekalinya habis tuh sakar-akarnya. Mungkin susah iya, tapi namanya juga plus 62, hatinya
1: iya.
0: Kan
1: oh iya.
0: Ini banget ya.
1: Sangat mudah dibolak-balik.
0: Udah bolak-balik. Mungkin kalau bisa diperbaiki, kemungkinan bisa. Iya, kemungkinan tidak juga bisa jadi gitu ya. Tapi kita doain yang terbaik aja deh pokoknya. Dan juga kita berharap nantinya bakalan ada konser-konser lah ya di Kota Tanjung Pinang. Yeah. Soalnya capek nih nyebrang Batam mulu aku kalau nonton
1: bener.
0: Konser.
1: Iya, kayak kan? Kemarin kayak baru apa sih Melo Fest.
0: Nah, aku nontonnya itu aku bulan April. Aku enggak ikutan yang bulan ini. Bulan ini aku enggak ikutan. Karena emang gak ada Hindia sama Fizz juga kan. Nah aku tuh nonton Hindia sama Fizz. Makanya pergi. Tahu tuh. Ntar yang For Revenge nonton gak kalian?
2: Enggak.
0: Okay. Enggak, oke. Karena kejauhan Batam lagi ya.
1: Iya, abis itu kayak kita lagi sibuk mau PPL juga kan. Magang juga. Abis itu kita baru selesai KKN. Jadi kayak ya udah deh,
0: gak
1: nonton gitu.
0: Gak nonton dulu. Tapi mungkin kalau di Tanjung Pinang, karena lebih memudahkan juga, bakal nonton lah ya. Tapi kalian pengen siapa nih yang datang ke Tanjung Pinang?
2: Perunggu
0: asik. Kamu suka yang mana lagu Perunggu?
2: Ini Abadi.
0: Ini Abadi. Oh iya, manis banget.
1: Kalau bisa Taylor Swift kayaknya ada lagi.
2: Gimana?
0: Ah, gimana nih ceritanya? Kita kasih Taylor Swift otak-otak ya, Taylor Swift datang ke sini ya.
1: Harus mencicipi otak-otak Dita Yupina dan Gonggong deh.
0: Aduh, ya ampun, Taylor Swift juga kaget nih kita diundang ya.
1: Ini apa katanya? Ya,
0: sebenarnya kita sangat menyambut banget Taylor Swift berdatang ke sini. Tapi kamu coba yang pasti-pasti aja, jangan Taylor Swift dulu, bisa enggak? Ingin Indonesia dulu ya, Yar-yar. Siapa Yar-yar kalau ingin Indonesia?
1: Kepengen siapa? Liodra atau
0: oh,
1: Tiara?
0: Liodra.
1: Ya,
0: oh iya,
1: suaranya bagus banget.
0: Boleh-boleh Liodra, Tiara Andini, Ziva.
1: Iya, Ziva itu keren banget suaranya.
2: Top 3 itu.
0: Manggu lagi. Top 3 kita kan juga top 3 nih.
1: Iya. Mereka LTZ kalau kita GKS gitu.
0: Oke deh. Kalau gitu teman Prodio, karena udah jam 3:02 bahkan ya. Aku Adele.
1: Aku Yara
2: dan aku Kansa.
0: Kita bertiga pamit and bye.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kedua, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB, lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1
3: teman terbaik kamu.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore semuanya. Spesial buat kamu dimana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Untuk di sore hari ini sudah bersama dengan aku Angel Marie Landeri yang udah ready nemenin kamu sampai dengan jam 8 malam nanti. Dan juga teman Pro 2, kita ada di Wason Kepri sampai dengan jam 4 sore nanti ya. Tapi aku tidak sendiri, ternyata aku sudah bersama dengan dua orang ini yang mungkin tadi sudah kamu dengar juga suaranya bersama dengan Adele, tapi mereka gak mau pamit. Adele doang yang pamit. So kita say hi dulu, aku belum kenalan soalnya. Hai.
1: Halo Kak Angela, kamu imut-imut banget ya.
0: Kecil-kecil ya.
1: Cabai rawit banget.
0: Waduh, ini biasanya kayak kita sebagai as announcer yang nanya, tapi ini banyak ditanya aku hari ini jujur.
1: Oh, iya, lupa.
0: jadi kayak narasumber hari ini ya. By the way, boleh kenalan dulu deh siapa di sini?
1: Halo Kakak, aku Sharus Raya, aku biasa dipanggil Yara.
0: Yara ya. Satu lagi
2: aku Kansa.
0: Kansa. Nah, hari ini ada Yara, Kansa dan Angela teman Pro 2, tapi mereka nemenin aku cuma sampai jam 4 aja. Iya. Soalnya kebetulan ini teman-teman magang ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Lagi magang dari kampus
1: Stainsar.
0: Stainsar. Nah, di Stainsar itu ada jurusan yang di mana jurusannya teman-teman apa tuh tadi namanya?
1: Komunikasi penyiaran.
0: Komunikasi Islam. Penyiaran Islam ya, yang sekarang sedang magang selama berapa bulan ke depan?
1: 2 bulan.
0: 2 bulan doang, guys.
1: Iya juga ya.
0: Tapi itu singkat sih,

0: Iya benar ya. Mungkin karena masih baru ya kak.
1: Mungkin
0: masih,
1: ya.
0: Baru minggu kedua dah ini.
1: Oh iya, minggu kedua ya berarti ya. Mereka udah sempat siaran di Pro4 sama Pro2. Kalau misalnya mungkin kamu ada mampir-mampir ke Pro4 gitu kan, dengar frekuensi di sana. Dan hari ini for the first time, untuk pertama kalinya di Pro2.
0: Tapi kami bakal bolak-balik Pro2 dan Pro4 deh.
1: Wadaw ya. Karena memang kayaknya kalau lebih cocok dua-duanya ya.
0: Iya. Kayaknya lah kalau lebih cocok dibilang di Pro2 deh, Kak.
1: Di Pro2 ya.
0: Dan lebih ke anak muda banget.
1: Gitu ya. Iya. harus karena mereka memang masih kan Gen Z ya sih?
0: Iya, benar Gen Z. Kakak iya. Gen Z juga enggak?
1: Iya dong, masih ya.
0: Gen Z.
1: Masih. Tolong ajak aku dong.
0: Curiga dia milenial sebenarnya.
1: Masih Gen Z. By the way, teman-teman tinggalnya di mana sih kalau boleh tahu?
0: Di mana nih? Kakak menanya yang Yara, apakan sa?
1: Both dari kalian berdua start dari Yara deh, dari mana?
0: Yara tinggalnya di Ganet.
1: Di Ganet ya? Oke, kalau si Kansa?
2: Kebetulan aku dekat dari RRI.
1: Oh iya, di mana?
2: Dia di belakang. Di apa sih? Jalan Kucing. Batu Kucing.
1: Ya. Ngekos?
2: Enggak, rumah.
1: Oh, rumah. Jauh banget ke kampus. BTW, iya kan? Kalau Ganet masih oke lah ya, jauh juga. Iya. Cuman ini jauh banget, mohon maaf nih. Iya. Yes, ini by the way berarti warlock ya, warga lokal ya? Atau kamu bukan warga Tanjung Pinang aslinya?
0: USA.
1: Iya, yeah, oke. Okay.
0: Yes, okay. Saya USA.
1: Oke.
0: Okay. Orang Sunda asli.
1: Nah, oke. Okay. Jadi dari Sunda?
0: Iya. Yeah.
1: Dari Bandung?
0: Iya, Bandung.
1: Oke. Okay. Di sini ngerantau?
0: Enggak sih, karena orang tua. Tapi Yara dari kecil udah di Tanjung Pinang.
1: Oh, dari kecil Tanjung Pinang. Warlock lah ya, bisa dibilang ya. Iya, warlock. Oke, berarti teman-teman ngerasain dong kalau misalnya Tanjung Pinang tuh sekarang lagi panas-panasnya banget.
0: Tapi ini kayaknya cuaca udah mau hujan deh, Kak.
1: Ya, itu dia. Bahkan tadi kayaknya aku dari rumah ke sini tuh udah hujan.
0: Oh iya,
1: tapi di sini belum hujan. Jadi daerah Batu 7 ke atas tuh kayaknya udah hujan sama Pro 2.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi enggak tahu ya hujannya cuma sekedar lewat aja apa gimana. Soalnya pas aku nyampe di Batu 6 tadi udah cerah lagi.
0: Iya.
1: Nah sekarang ini baru mendung nih, baru kesusul nih kayaknya.
0: Iya lagi, akhirnya hujan.
1: Ya. Setelah sekian berapa lama ya guys ya?
0: Kayaknya udah lama, udah berbulan-bulan gak sih kan?
1: Berbulan-bulan ya.
0: Udah mulai kering juga kan.
1: Bener, kan pernah gak sih ngalamin kekeringan air
2: sekarang,
1: guys?
2: Sekarang?
0: Iya, seumur hidup kayaknya sekarang deh kekeringan.
1: Get well soon ya guys.
0: Iya, kamu gak kekeringan kah?
1: Enggak, kebetulan rumah aku gak pernah kekeringan.
0: Iya, aku tuh numpang mandi di rumah Kak Angela aja.
1: Boleh banget. Aku mau buka jasa untuk apa namanya, mandi umum. WC umum gitu kan. Mandi umum ya.
0: Boleh.
1: Gitu. Tapi semoga hari ini beneran hujan ya teman Pro2, karena Jerebu juga ya puji Tuhannya udah mulai membaik. Tapi ya itu dia, kita tetap berharap hujan karena Tanjung Pinang panasnya panas banget. Kerasa?
0: Terasa banget. Lengket gitu gak sih kak panasnya?
1: Iya, lengket banget. Lempun kalah kata aku.
0: Wow.
1: Oke deh teman Pro2, nanti kita lanjut lagi dengan informasi seputar Kepulauan Riau lainnya. So stay tune di Pro2 FM, here's a special song from Lenny with 13.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuma ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu eh?
1: Yoi!
3: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Yeah. It all starts with you. Everything you ever wanted, everything you ever dreamed. It starts now, it starts today.

0: Masih di Pro 2 FM, teman ter... Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Cailah, ganti penyiar Pro 2 guys. Tepuk tangan dulu dong. Iya, besok calling stationnya lebih panjang lagi ya.
0: Oke. Kita tadi ajarin ya.
1: Iya, itu baru magang aja guys, soalnya barusan. Besok baru kita angkat jadi pegawai tetap ya.
0: Waduh.
1: Oke, untuk di siang hari ini, sore hari ini kita masih ada di Wason Kepri dan masih sampai dengan jam 4 sore nanti, masih bersama dengan Yara dan juga Kansa ya.
2: Yana.
1: Ini kayaknya suara-suara yang akan sering kamu dengarkan selama 2 bulan ke depan, teman Pro 2. Dan tadi udah sempat bahas terkait dengan cuaca nih. Yang pengen aku bahas juga nih sama mereka berdua ini terkait dengan keselamatan lalu lintas yang ada di Tanjung Pinang dan sekitarnya ya, enggak cuma di Tanjung Pinang aja tapi di mana-mana. Cuman yang mau kita highlight itu terkait dengan lalu lintas yang terjadi di Tanjung Pinang. Ngerasa enggak sih kayak ada beberapa kecelakaan yang terjadi dalam beberapa waktu ke belakang? Kerasa gak?
0: Kerasa ya, yang ya kemarin kan, baru aja yang kecelakaan di Batu 7
1: kan? Iya kan, itu kan serem itu banget ya.
0: Serem banget, anak SMA lagi gitu.
1: Anak SMA, terus itu juga ternyata melibatkan banyak sekali orang ya. Dan ternyata guys, asik, ternyata tuh salah satu yang terlibat di situ itu, yang terlibat dalam kecelakaan tersebut itu adalah salah satu guru yang aku kenal. Jadi ternyata tuh ada POV dari dia. Jadi kan yang kita tahu kecelakaan beruntun ya katanya ya. Kecelakaan beruntun karena apa sih yang teman-teman tahu, karena apa?
0: Karena lori.
1: Karena lori ya, remblong dan segala macam ya. Padahal sebenarnya bukan remblong, teman Pro 2. Jadi ceritanya tuh dia kayak ada dua kejadian yang akhirnya terjadi dalam satu waktu gitu. Awalnya tuh mungkin ada apa ya, gesekan nggak sih, pokoknya ada motor sama motor mungkin yang entah kayak gimana ceritanya jatuh. Jadi untuk kendaraan yang lain di belakang itu tuh jadi ikut kayak rem mendadak gitu kan. Nah setelah rem mendadak, setelah itu barulah mungkin karena namanya mobil gede gitu kan susah ya untuk ngerem secara mendadak, akhirnya dia berusaha untuk banting setirnya tuh ke kiri, ternyata kena mobil
0: si pelajar ya?
1: Yaitu mobil si pelajar tersebut. Kemudian juga mobil si pelajar ini menabraklah motor-motor yang lain gitu kisahnya. Ternyata ada POV itu, dan kebetulan guru yang terlibat yang aku kenal ini dia sampai pasang pen bahkan, kakinya patah. Ini dia juga jadi reminder juga ya teman Pro 2 buat kita pastinya kalau berkendara tuh emang harus hati-hati. Tapi kan ini kalau teman-teman baru kesini ya, kalau Yara deh, Yara kan baru ke RRI nih melewati jalan itu. Kalau selama ini kan ke kampus kan, nggak lewat sini kan, berarti ke arah atas
0: bener,
1: kan.
0: Iya benar-benar.
1: Kalau Kansa dari sini ke arah atas, berarti lewat juga lah ya Batu 7 itu ya. Tapi teman-teman ngerasa di daerah mana sih yang paling rawan sering terjadi kecelakaan?
0: Batu 7 itu memang rawan banget sih, karena mungkin rame pagi, waktu pagi rame orang sekolah, kerja. Jadi kerja, pada ya? Kerja, kejar-kejaran semua, ngejar waktu juga. Jadi di situ memang rawan banget sih. Itu dia jalannya juga nggak berapa besar kan? Bener. Dia dua jalur gitu kan?
1: Iya, padahal lurus ya.
0: Iya benar.
1: Tapi justru yang lurus itu yang harus kita waspadai juga sama Pro 2, karena mungkin orang-orang menyepelekan karena lurus ya udah laju aja gitu. Dan yang paling aku kesel tuh kadang kalau pagi ketika udah one way terus orang-orang pada cepet-cepetan juga, kalau ada di bagian U-turn itu orang-orang pada berebut semua.
0: Iya benar.
1: Yang satu sibuk mau belok, yang satu sibuk dari arah atas atau mungkin dari arah yang mau lurus, itu langsung selaju-laju mungkin supaya nggak keduluan sama yang mau belok. Itu serem sih. Benar,
0: itu serem banget sih. Alhamdulillah sih.
1: Tapi teman-teman so far pernah nggak sih kayak menyaksikan kecelakaan itu benar-benar kayak di depan mata?
0: Pernah. Aku pas itu di Bintan.
1: Oke, di Bintan.
0: Dari kampus. Nggak dari kampus, pas itu aku sama Kak Vero. Nah, di mobil kan, naik mobil. Kalau tahu dari sana Kak, tahu nggak sih yang Bintan yang ada jalan dua gitu? Nah, dia itu baru keluar. Nah, dia baru keluar si motor. Jadi laju, abis itu depan kami ini pas nih, ini truk, ini depan kami, belakangnya itu kami gitu di mobil. Abis itu si motor ini laju Kak, jadi dia oleng, kena truk, abis itu dia terbang di atas kami.
1: Hei serius?
0: Sumpah dia terbang, di atas kami, jatuh, abis itu kayak untungnya Kak Vero, kami di situ kayak masih terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, maksudnya kayak masih dilindungi gitu kan. Dia takutnya tuh kami kelindes sama dia kan, kita kena juga kan.
1: Bener.
0: Padahal ya truk itu memang salah juga karena dia laju, motor itu laju. Nah kami tuh di belakang si truk, pas Kak kami di belakang, jadi dia mungkin dia udah kaget nengok si truk ini, dia udah nggak bisa ngelak lagi, ketabrak. ketabrak itu dia mental langsung, motornya terseret. Kami udah langsung, Kak Vera langsung banting setir ke kiri.
1: Itu benar-benar kayak
0: itu benar-benar kejadian, Kak. Itu benar-benar kayak baru kayak dia di atas kami gitu loh. Habis itu kami langsung berhenti, kami nengok dia di bawah enggak. Karena kayak takut enggak sih kayak kita bukan kita itu pasti kita bakal kena kan. Takutnya kelindes entah apa kan, Kak. Dia dia terbang di atas kami benar-benar. Habis itu kami nengok ke belakang, dia udah terkapar berdarah kayak gitu. Habis itu dia juga kena sama ada salah satu ibu-ibu sama anaknya gitu. Karena motornya kan tergeser gitu kan ke belakang. Itu daerah Bintang sih kalau yang mau arah ke kampus naik tanjakan.
1: Oh, iya tapi situ rawan sih itu jujur. Iya iya, situ memang rawan, makanya juga memang daerah-daerah situ tuh harus jangan disepelein sih. Bener, kelihatannya kadang sepi kan?
0: Iya. Karena banyak lori-lori besar.
1: Iya, itu dia itu mungkin beroperasi itu saat
0: itu. Salah
1: satu
0: pengalaman.
1: Serem ya, Wak?
0: Serem banget.
1: Aku baru tanya satu pertanyaan udah serem gitu ya ceritanya.
0: Iya, guys.
1: Kalau Kansa pernah enggak, Kansa?
2: Alhamdulillahnya enggak dan enggak mau juga.
1: Jangan
2: sih,
1: sampai ya, karena sampai, melihat ya. Walaupun itu mungkin kejadiannya bukan kita, kita pasti bersyukur ya untung masih dilindungi, tapi melihat kejadian itu tuh justru bikin traumatis ya sama berdua. Karena aku pernah beberapa kali ngelihat orang kecelakaan dan itu cukup membuat aku gemetar sepanjang jalan.
0: Iya, itu gemetar sih Kak, abis kejadian itu kayak kami kepengen cepat-cepat pulang karena waktu itu udah sore banget gitu loh.
1: Ya itu dia sama Pradua ya, tetap hati-hati di jalan ya, dalam berkendara, apalagi kalau misalnya nantinya memang akan musim hujan nih setelah ini. Kok nggak jadi sih hujannya, guys?
0: Iya kan, dia kayak PHP gitu loh, Kak.
1: Orang-orang ini berharap paling nih air mereka kering soalnya, guys. Mana lah ya. Intinya tetap berhati-hati dalam berkendara sama Pradua. Ingat bahwa di rumah itu ada orang yang menunggu kamu dengan penantiannya mereka juga. Jadi pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai ke tujuan.

0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus hidup.

0: Dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekedar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Masih di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Here is special song from Zayn and Taylor Swift, If I Don't Wanna Live Forever. Dan sudah hampir jam 4 sore sama Pradu. Setelah ini kita bakalan masuk ke segmen Sore Ceria ya. Tapi aku nanti tidak ditemenin lagi nih sama Kansa dan juga Yara ya. Kenapa sih kalau boleh tahu gak ditemenin lagi?
1: Karena jam kerja kami sudah habis. Kami ikut ASN nih.
0: Siap izin. Soalnya mereka ngikut jam kantor teman pro 2 karena magang kan.
1: Iya.
0: Dari jam berapa sih kalau mulai?
1: Jam 08.30
0: udah di sini. Terus ya jam 4 pulang gitu. Kalau aku kan baru datang ya guys, jadi wajar kalau misalnya masih harus stay di sini.
1: Baru banget 1 jam.
0: Baru banget nih 1 jam belum nyampe lagi. Tapi thank you buat Kansa sama Yara. Besok kita siaran lagi ya.
1: Boleh banget. Dengan senang hati kakak.
0: Iya, besok pokoknya teman peradu akan mendengarkan suara mereka lagi. Jadi selama 2 bulan ke depan mungkin bakalan sering-sering dengar suara baru dari Yara dan juga Kansa ya. Aku masih nagih suaranya Kansa, masih dikit banget nih hari ini.
1: Iya kan, aku malu banget.
0: Iya, besok pokoknya aku mau dia bawa informasi.
1: Oke. Abis si Yara diam doang, apa Yara tinggalin aja dia di sini sendiri.
0: Maksudnya dalam hatinya Kansa kayak, udah dikasih PR, kasih PR lagi. Tapi sebenarnya kalian tuh bertiga kan?
1: Iya, sama Juju satu lagi.
0: Tapi bukan Juju perempat ya guys, bukan Juju perempat ini.
1: Kakak harus yang ketemu sama Juwita sih. Itu dia heboh banget.
0: Oh heboh banget
1: ya. Yara bising, dia lebih bising.
0: Oke okay, siap. Besok aku pakai headphone aja lah sepanjang siaran kali gitu ya.
1: Ya boleh.
0: Oke, thank you ya guys. Sampai jumpa besok. Besok sore, besok siang.
1: Yeah.
0: Yes, dan juga teman Pro 2, I'll see you di Sore Ceria, session terus di Pro 2 Tanjung Pinang. So, if she holler, if she holler, let her go.

0: Apaan sih? Si paling mental health.
1: Gi, simpatik dikit, Gi. Please, lagi konten nih. Itu kameranya di sana, ayolah.
0: Oke.
1: Kita ulang lagi ya.
0: Ya.
1: Oke.

0: banget kali yang keganggu. Lagian aku tengok-tengok lebih ke generasi stroberi kali ya.
1: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit eh. Aku nih masih normal, masih jeruk, nggak ada stroberinya.
0: Ngaku doang muda, padahal pikirannya aja jompo alias kolot, gak up to date. Gak gitu kali Bambang.
1: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
0: Diam. Randy yang ganteng
1: dan bijaksana.
0: Okay. Generasi stroberi itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya kayak kok gitulah, punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja gampang kali hancurnya kayak buah stroberi. Lunak, tahu enggak?
1: Iya juga, Yanggi. Hatinya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya, iya. Sayang kamu juga. Jadi, Yanggi, 08.
0: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren, GWS.
1: Namanya juga usaha, Yanggi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
0: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
1: Iya, dah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
0: Banyak kan lah drama muren dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah lah, enggak usah drama, please, tolong.
1: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kok kayak generasi stroberi. Lunak kali ya masih kau. Kesabaran pas tipis tisu.
0: Udah lah, Ren, diam lah, Ren. Aku udah makan yang lebih lunak lagi nih.
1: Apaan tuh?
0: Ren, udah, Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

Ya sama Fredo, kita masih ada di Sore Ceria. Dan by the way ya, tadi sempat aku informasikan kalau sempat ada gerimis tadi, sempat hujan bahkan ya di daerah rumah aku. Tapi pas aku nyampe sini udah cerah, tapi kemudian berangsur mendung. Dan sekarang tiba-tiba gak jadi hujan nih kayaknya guys. Tapi itu mau Fredo, sepertinya musim hujan sudah mulai dekat. Karena dari BMKG sendiri sudah memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia berlangsung hingga akhir Oktober 2026. Tapi sejumlah wilayah diperkirakan akan mulai mengalami peningkatan curah hujan secara bertahap sebelum periode prediksi kemaraunya tuh berakhir ya, seiring adanya peralihan menuju musim hujan. Musim hujan diperkirakan datang secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia, sehingga waktu awal musim hujan tidak akan berlangsung serentak ya. Jadi kalau misalnya kayak, ih kok belum hujan sih di Tanjung Pinang, sedangkan di Pangkal Pinang udah, iya aku tadi baru lihat story temen aku di Bangka udah hujan ya, di Tanjung Pinang belum nih. Dan masyarakat tentunya perlu mencermati informasi dan perkiraan cuaca BMKG, terutama untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca serta potensi hujan yang mulai meningkat di wilayah masing-masing, teman Pro 2.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Sore ceria. Sore ceria.
4: Karena aku juga udah kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya. Aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore ceria.

Jangan berbuat yang sia-sia agar hidup jadi selesa. Radio Republik Indonesia menjadi suara pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afitri Susanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

Masih di Pre 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pre 2, kita lanjut lagi nih dengan informasi yang lainnya ya. By the way, nanti di jam 5 kita bakalan masuk ke topik. Jadi untuk yang mau ikutan bergabung nanti bisa join di topik kita ya guys ya. Okay, teman Pre 2, ini untuk informasi yang selanjutnya. Ini datang dari konglomerat Jerman yang baru saja meninggal dunia tanpa ahli waris. Tapi hartanya, waduh teman Pre 2, banyak banget. Ya, beliau adalah Klaus Michael Kühne, konglomerat dari Jerman, pemilik bisnis logistik, penerbangan, kimia, dan properti. Meninggal dunia tanggal 23 Agustus kemarin, jadi udah sekitar sebulan yang lalu lah, di Veusisburg, Canton Swiss, pada usia 89 tahun. Ia tercatat sebagai orang terkaya di Jerman loh guys, tapi sayang sekali tidak memiliki anak maupun ahli waris secara langsung. Waduh. Seluruh kekayaannya ini kalau ditaksir itu sekitar 49 miliar US dollar atau setara 42,2 miliar euro. Kalau dirupiahkan ya mungkin sekitaran 872 triliun. Dialihkan ke Kühne Foundation, yayasan yang pernah ia dirikan itu di tahun 1976. Nah, karena skema pewarisan itu sudah disiapkan sejak awal, asetnya berpindah tanpa lewat surat wasiat, pengadilan maupun pajak waris nih guys. Kühne Foundation sekarang menaungi 20 organisasi dengan sekitar 800 karyawan dan asetnya diperkirakan menghasilkan sekitar CHF 1 miliar per tahun dari dividen ya. Anggaran yayasan tahun 2026 yang tercatat itu 135 juta dialokasikan untuk pendidikan logistik 42%, kesehatan 20%, proyek iklim 15%, dan juga logistik kemanusiaan 11% serta kebudayaan 7%. Luar biasa sekali ya, even though tidak memiliki ahli waris ya, walaupun aku sebenarnya mau-mau aja sih jadi ahli warisnya juga ya paman ya, tapi luar biasa sekali karena ternyata sudah disiapkan untuk yayasan yang pernah ia dirikan dan itu sudah didirikannya dari tahun 1976 alias udah lama banget teman Pre 2.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8,
0: 1, 1. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Kenapa ada dua definisi? Memang kayaknya yang namanya kemarau tuh, aduh, lagi melanda seluruh kota di Indonesia ya. Dan langit di kawasan Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kalimantan Tengah, Teman Pro 2, bahkan sampai sempat berubah warna merah orange pekat di hari Sabtu kemarin, tanggal 19 September 2026. Ini diperlihatkan dalam sebuah postingan warga. Kondisinya tuh terlihat sekitar jam 10.30 waktu Indonesia Barat, setengah 11, tapi rasanya kayak, aduh ya ampun, merah orange banget. Senja, kayak senja sih. Tapi kok agak serem ya, Wak, ya situasinya ya. Yang dimana ini menjadi sebuah kondisi yang terjadi tanggal 19 tersebut, dari setengah 11 siang sampai dengan matahari terbenam, guys. Bahkan sempat bikin warga panik dan juga berlindung dalam rumah, karena ngiranya tuh kayak kebakaran udah mencapai ke area pemukiman. Dari Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah juga menjelaskan bahwa sebenarnya fenomena ini tuh kenapa bisa terjadi, karena kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Paduran Sebangau yang belum sepenuhnya padam, di mana cahaya matahari yang melewati atmosfer penuh partikel asap jadi bikin warnanya tuh merah orange jadi lebih dominan gitu. Per hari Minggu kemarin, kondisi asap sih katanya udah mulai membaik ya, walaupun abu sisa pembakaran masih nempel di sekitar rumah warga. Emang separah itu, guys. Sementara BMKG juga memperkirakan udara kabur masih berpotensi terjadi di Kalimantan Tengah sepanjang akhir pekan ini. So stay safe ya untuk teman-teman yang mungkin ada di daerah Kalimantan sana, dan juga Teman Pro 2 dimanapun kita berada yang mungkin juga terdampak dari jerbu dan segala macamnya, tetap pakai masker keluar rumah. Ini bukan hanya karena kamu keluar rumah karena ada jerbu aja sih, tapi menurut aku masker itu emang penting untuk kita pakai, karena yang namanya partikel debu ya, itu banyak sekali yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Jadi tetap harus jaga kesehatan dimanapun dan juga kapanpun.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat Instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Hah, gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?
2: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

Ah, kita mau berdua sejam 5 sore, artinya kita bakalan masuk ke topik untuk di sore hari ini ya. By the way, teman pro 2, ini tadi sudah ada beberapa informasi yang kita bahas terkait dengan warisan lah, terus juga terkait dengan cuaca ya, yang diperkirakan bakalan hujan di bulan Oktober mungkin, tapi nggak semuanya secara serentak. Dan juga tadi informasi terakhir terkait dengan langit Sebangau Kalimantan Tengah yang menjadi merah orange gara-gara dampak dari karhutla yang ada di sana ya. By the way, teman pro 2 ini mau ngomongin terkait yang mana nih? Kayaknya asik ya kalau ngomongin soal warisan gitu, teman pro 2. Nah, tapi warisan itu enggak melulu soal ketika kita ditinggal sama orang tua, meninggal, enggak gitu juga. Warisan itu banyak banget, teman pro 2. Warisan keluarga itu enggak harus nunggu ada yang bepergian lebih dulu gitu. Tapi bisa jadi kayak ada kan warisan turun temurun, kayak misalnya ini lo gelang emas gitu kan yang diturunkan turun temurun. Jadi ketika ada seseorang yang nikah misalnya nih, itu akan diturunkan kepada dia gitu, teman pro 2. Dan mungkin pertanyaannya untuk di sore hari ini simpel aja sih sebenarnya, kayak kamu pernah nggak sih mendapatkan warisan dari keluarga kamu, even though itu dari ibu, dari bapak, atau mungkin kayak dipesankan ini ya nak dari ibu, warisan dari ibu buat kamu, semoga dijaga dan segala macam. Warisan itu kan menjadi sebuah simbol ya, bahwa itu adalah pemberian dari orang spesial kita, teman pro 2. Nah, tapi kalau dari kamu sendiri kayak gimana, teman pro 2, warisan? Karena kalau kita ngomongin warisan ini lebih ke harta hak atau kewajiban yang ditinggalkan oleh seseorang ya ketika dia meninggal dunia. Tapi gak selalunya harus meninggal sih ya, ada juga yang memang dikasih karena dianggap sebagai warisan turun-temurun. Asik. Ada apa aja sih warisan itu, teman pro 2? Sebenarnya banyak sih ya, bisa kayak aset, kekayaan, atau barang-barang berharga gitu. Ada kayak uang tunai, tabungan, kendaraan, perhiasan. Bahkan mungkin sini secara gak langsung teman pro 2 ada yang udah tahu warisannya apa. Kayak ini rumah yang sekarang aku tempatin tunjil, ini bakalan jadi warisan buat aku kalau kata ibu aku. Soalnya kayak abang udah dapat tanah di mana, kakak udah dapat di mana, gitu-gitu ya kan biasanya. Kalau dari kamu sendiri gimana, teman pro 2? Ada gak nih kira-kira pemberian dari orang tua yang sampai hari ini tuh kamu anggap sebagai warisan yang sangat-sangat harus kamu jaga?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Bangsa Indonesia selalu memandang kejadian-kejadian di dunia ini dipengaruhi oleh kekuatan keramat, bahwa apapun yang dialami dan telah terjadi itu pasti bersangkutan dengan takdir dan hal-hal gaib lainnya. Pandangan itu disebut sebagai logika mistika, dan pandangan inilah yang mendorong terlahirnya buku Madilog karya Tan Malaka. Madilog merupakan akronim dari materialisme, dialektika, dan logika yang menjadi 3 poin pembahasan utama dalam buku ini. Buku yang dilahirkan pada tahun 1943 ini terus diproduksi hingga tahun 2016. Tan Malaka memandang bahwa kemajuan suatu bangsa akan melewati 3 tahap, yakni dari logika mistika menjadi filsafat, dan terakhir tahap yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Menurut Tan Malaka, bangsa Indonesia tidak mungkin bisa menjadi bangsa yang maju jika masih tetap berada di tahap logika mistika, sehingga diterbitkannya buku Madilog dianggap mampu memberikan solusi bagi bangsa Indonesia. Melalui Madilog, Tan Malaka secara tidak langsung mengajak para pembaca untuk kembali mengingat sejarah dengan menyebutkan tokoh-tokoh terkenal dunia di dalam buku ini. Namun, kekurangannya yaitu banyak istilah dan kosakata yang agak sulit dimengerti. Ditulis dengan pembahasan yang cukup berat, buku ini didedikasikan untuk orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap arti perjuangan yang sesungguhnya dan menginginkan perubahan cara berpikir ke arah yang lebih maju. Dengan demikian, Madilog tentu tidak cocok untuk pembaca yang terbiasa membaca tulisan ringan.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, Sobat Radua, here is special song from the Chainsmokers with The One. Ini salah satu lagu yang aku inget banget waktu aku masih SMA kelas 1. Dan ini lagu yang sebenarnya cukup sedih ya, karena timingnya lagu ini tuh ketika salah satu teman aku waktu itu kecelakaan tapi tidak terselamatkan, teman perdua, dan waktu itu kebetulan ada lagu ini dan aku sempat muterin lagu ini on and on. Sedih sih jujur, tapi ya yeah, that's life bro, will come and go. Kita cuma bisa untuk bertahan aja selagi masih ada di dunia ini. Saelah, masih dengan pertanyaan yang sama teman perdua nih terkait dengan warisan, kayak kamu punya pertanyaannya ya sama perdua kamu, kira-kira ada gak sih warisan dari orang tua kamu yang menurut kamu tuh kayak berharga dan sangat-sangat wajib untuk dijaga, right? Itu pertanyaannya tadi, simple aja. Kalau misalnya mau ikutan join, bisa di WhatsApp kita ke 0811 7779210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi kita di RRI Digital dan di Instagram Pro2 TPI 2-nya angka. Selamat sore, di sini sudah ada dari Bang Raka. Halo. Halo Angel, selamat sore juga. Ini by the way, kalau ikutan ngomongin harta warisan sebenarnya belum sih ya, belum dikasih si Angel, tapi ya setahu aku rumah yang sekarang ditinggalin di tempat tinggal ayah ibu aku itu jadi hak milik aku nantinya, karena aku anak tunggal. Gak punya kakak, gak punya abang, ataupun gak punya adik. Jadi otomatis warisannya itu otomatis buat aku. Sebenarnya orang tua aku belum pernah bilang sih secara langsung, tapi aku GR aja. Iya, siap. Anak tunggal mah bebas ya, boleh banget untuk ke-GR-an duluan. Tidak dosa. Thank you buat Bang Raka, katanya mau requestnya lagu dari Hindia ke Angel yang cincin, Hindia cincin, boleh nanti kita puterin ya. Thank you. Ini juga ada dari Bang Anjas. Hai Mariam Angela, hai juga. Sore ceria ditemenin sama Angela. Update cuaca di Jaksel, tepatnya di Jalan Pangeran Antasari ke Blok M, sore ini terpantau cerah ya. By the way, terkait dengan topiknya, warisan dari keluarga aku pastinya adab sopan santun sebagai warisan turun-temurun keluarga aku. Wih, mantep nih. Jawabannya beda, different dari yang lain guys. Yang terakhir dari keluarga Jawa Tengah, terutama dari keluarga ibu, karena adab sopan santun itu selalu diajarkan sejak kecil sama ibu dan harus turun-temurun sampai cucunya nanti. Dan kalau soal warisan dari ayah, ya tanah sih ya yang cukup luas di daerah Gunung Kidul Jogja. Widih, udah ada ya di daerah Jogja ya. Itu warisan dari orang tua ayah, tapi diamanatin untuk aku ketika nanti ada rezeki yang lebih, bisa bangun rumah di tanah itu dan untuk tinggal di masa tua nanti. Wih, hidup slow living di Gunung Kidul Jogja, I can imagine that. Wow, that's very very unbelievable sih sebenarnya, tapi who knows, right? Okay, thank you. Request lagu dari Shawn yang Easy. Semangat siarannya Mariam Angela, sehat dan juga bahagia selalu. Thank you Bang Anjas. Emang benar ya, harta yang paling berharga adalah keluarga seh. Dan mungkin adab dan sopan santun itu adalah warisan turun-temurun yang tidak bisa terlihat oleh mata, tapi tidak bisa juga kita kisar harganya.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Iya, bentar ya. Aku tanya.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup." Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Infonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Selama ini memang banyak orang yang mengira bahwa Pulau Weh adalah pulau paling barat di Indonesia. Padahal salah, kota Sabang yang terdapat di Pulau Weh memang kota paling barat, tetapi pulau yang terletak di ujung paling barat Indonesia bukan Pulau Weh, melainkan Pulau Benggala. Karena terletak di paling barat, pulau ini menjadi salah satu pulau terluar di Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan India. Pulau Benggala disebut juga sebagai Batu 13 oleh masyarakat sekitar. Mungkin karena pulau ini terdiri atas beberapa gundukan batu yang membentuk gugusan pulau. Pulau yang tidak berpenghuni ini memang merupakan pulau batu yang terdiri atas batu-batuan vulkanik. Luasnya hanya sekitar 4 hektar, dengan titik tertinggi di pulau ini yaitu hanya 14 meter di atas permukaan laut. Pulau Benggala sebagai daratan paling barat di Indonesia, sekaligus pulau paling barat di Indonesia, memang hanya sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni. Tapi dari titik inilah, luas

Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia. Radio bukan sekedar suara yang hadir di telinga kita, tapi juga menjadi sahabat yang menemani perjalanan kita, menyampaikan informasi, menghibur, dan menjadi ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Di usia yang terus bertambah ini, semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat menjalankan perannya sebagai media publik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat. Teruslah menjadi suara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sendiri-sendiri wak dia makannya. Tawarin ke kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kau aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa kok?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu salad kau aja tuh masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama gak sih?
0: Beda lah. Tahu gak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbeda.

berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wool, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.

0: Jangan salah, Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita, dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Mau buang sampah ya, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok? Buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga hanyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.
2: Oh no. 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

92,1 Pre 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya, semua Pre 2 ini lagu dari Hi-Fi dengan Pelangi ya. Walaupun gak jadi hujan dan gak ada pelangi, tapi ya setiap kali ada kesedihan pasti akan ada pelangi yang muncul, teman Pre 2. So, confident aja dengan apa yang kamu sedang jalani dan kamu fokusin saat ini. By the way, nanti di jam 7 malam kita bakalan gabung ke Pre 2 Jakarta untuk mendengarkan MLC Music Live Chat. So, station terus di Pre 2, teman terbaik kamu.

0: Oke, kita mau Pro 2. Udah waktunya untuk kita gabung ke Pro 2 Jakarta mendengarkan Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Editama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata gokil-gokil . Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026 memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya, semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu. Dan malam hari ini tentunya akan ada sesuatu yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua orang yang bakal menemani Edit di malam hari ini ya, ngomongin soal single terbarunya, kolaborasi mereka yang tentunya ini jadi mungkin sesuatu yang indah atau enggak. Coba nanti kita bakal bahas bareng sama Arditio dan juga Pika Iskandar teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05. Yes, 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini. Dan tetap di MLC Music Live Chat karena gue bakal balik barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue ditemani menu lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas. Baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah macet
0: ya. Gak pernah macet.
1: Karena apa namanya, perjalanan kita mau ke RRI Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang. Asik.
2: Lancar.
0: Jadi
2: lancar.
0: Tidak merasa. Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya?
2: Iya, kedua kalinya.
0: Ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang ya, malam-malam.
2: Malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemenin Bang Pika kan?
0: Oh iya bener.
2: Kemarin gue sendiri, Bang.
0: Bener, sendirian.
1: Jangan
0: ya.
1: Bilang Bang Pika dong, ketahuan umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Oh iya bener. Masih 17 katanya kan?
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya nggak baru berarti ya, maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan.
0: Ya. Kedua.
1: Sebelumnya
0: tiga.
1: Ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Okay. Single lalu yang single kedua ini judulnya
2: Dosa Terindah.
0: Ya. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Vic?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
1: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Besok aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa? Kok bagus banget.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Habis aku dengar, pas dia keluar dari ruang tek, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong
0: sih. Ya. Gitu,
2: betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya, benar.
2: Oh, ayo bang.
1: Jadi nggak suka waktu itu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya?
0: Iya, benar.
2: Tiba-tiba dengan gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu, datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini, yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar.
0: Okay.
2: Gitu, baru pulang dari mana.
0: Okay.
2: Terus kayak gue ngeru bang gitu pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
0: Okay.
2: Nah, ini Bambang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya gak kenal?
2: Kan dulu beda ya. Dulu, sekarang lebih ganteng bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Selalu makan. Bener. Tapi apa bang, Bang Pika apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan disini banyak-banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing itu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu.
0: Oh.
1: Tapi penyanyinya belum dapat gitu.
0: Ah.
1: Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio.
0: Mana-mana.
2: Jodoh lah.
0: Jodohnya ya. Di project ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio? Maksudnya apa ya, kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
0: Benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya, songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi.
0: Yes.
2: Dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan. Dia pernah nyanyi segala

0: Ini sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
1: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
0: Benar.
1: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Dari yang pertama judulnya adalah
0: Lihat Aku.
1: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana Tepang Pro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh lah, boleh.
0: Ini gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya tuh awal pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan cerita ya maksudnya?
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Nggak bikin orang kayak, ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang, oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu gitu.
0: Oke.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak, oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, Bang, aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya, nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini, baru ini. Dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu. Gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun gak sekedar teriak-teriak sebenarnya kan. Cuman lebih, bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feelnya tuh gak dapet gitu.
0: Oh gitu, feelnya, awalnya.
2: Feelnya di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah Bang pop ya? Gitu. Udah deh, challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh gitu. Kerikol lagi ya.
2: Tadi gue nggak mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Kan jujur ya.
0: Gitu ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Nggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan
0: okay.
3: bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Oke.
2: Udah ngegambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Ya, karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan tadi bahkan sampai ke tim visualnya ya.
3: Iya.
0: Akan dibawa sampai kemana gitu.
3: Betul.
0: Bener, berarti di lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah bener-bener pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana di demonya nih.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya.
0: Wow. Oke.
2: Okay. Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo. kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke, okay. Wow.
3: Jadi keluarlah ini yang dosa terindah. Kita lompat-lompat gak sih?
0: Jumping? Iya, gak apa-apa sih sebenarnya. Okay, okay. Santai aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi dosa terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi pertama.
0: Wow, menarik ya.
2: Itu fun fact sih. Yang belum dibongkar.
0: Benar. Itu fun fact besar sih.
2: Fun fact besar.
0: Fun fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya dosa terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang abang, merasakan abang di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi dosa terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama, sudah lama sebenarnya. Gak lama banget sih. After Idol.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan di Idol ya bang ya?
0: Kau nanya bang Pi. Kau seolah-olah tahu.
2: Tapi gue ada cerita sama bang Pi kak. Aku cerita sama bang Pi.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina idol itu aku dekat sama cewek.
0: Oke. Okay. Jadi sialnya? Kita nggak usah.
2: Jangan kali
0: kita ulik aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka nggak sih mas?
0: Sampai. Silakan. Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di idol tuh pernah. Maksudnya ya laki-laki lah gitu ya. Ketika ngeliat perempuan, oh suka nih, gue gitu suka ya, tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens, ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya oh, gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Dosa terindah ini apa? Apa relate?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosa ke aku, katakan bahwa ku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh, wow, oke.
2: Okay. Kayak ya udah jujur aja
3: Tio
2: sih.
3: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh.
0: Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang, nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh beneran?
3: Nah, iya.
0: Oh itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama arranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh wow.
3: orang-orang yang merasakan tahu, sama gitu. Jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Damn. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian wish.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu dosa terindah nih sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Mas. Emang harus detail ya, bener-bener. Karena emang ada apa ya, Easter egg di sebuah lagu gitu kan.
1: Bener-bener.
0: Mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
1: Ya,
0: bener
1: ya.
0: Detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama
1: gak
0: sekali.
1: Gak dihapus sama sekali.
0: Wow, emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang itu, menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe, lebih
0: okay.
1: Cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok aku juga sakit gitu.
0: Hmm.
1: Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus.
0: Hmm.
1: Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman. Kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Hmm. Betul,
1: gitu.
0: Betul. Jadi emang biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul.
0: Lah ya.
1: Betul.
0: Gitu, ya. Gimana Arditio sebagai menyanyikan lagu ini emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Oke.
2: Okay. Cuman kan namanya gimana ya?
1: Ya tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Pika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya. Lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang. Kayak karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Bener. Pas gue nyanyi. Ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang, kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang, kayaknya gue kurang gitu, kurang apa gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya Mas ya. Menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar sih. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu iya. Sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
2: Itu benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
2: Benar sih.
0: Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Jadi mungkin rasanya agak-agak nggak pas
1: ya, gitu ya. untuk nge-recall itu kan biasanya biasanya agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama
2: hari pertama
1: hari kedua hari ketiga karena perasaan lagi beda gitu.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi
1: lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi enggak apa-apa yuk.
2: Enggak apa-apa. Udah tadi kayak gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti itu ya.
2: Tek demo pertama tuh galau parah udah.
0: Iya, benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya? Kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak pernah dijujur gitu sama apapun yang kita rasain itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu. Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu kan. Yang penting jujur aja.
0: Okay.
2: Itu sih.
1: Kuncinya komunikasi ya?
2: Komunikasi.
0: Kuncinya komunikasi, gitu. Benar.
2: Betul.
0: Itu jujuran sih. Di atas segalanya ya?
2: Betul. tapi abang relate gak sama dosa terindah?
0: Oke, jadi...
1: penyiarnya kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
1: Sebetulnya semuanya bisa merasakan ya.
0: Benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
1: Iya benar sih. Maaf ya kayak edit ya, maaf.
0: Aman
1: maaf
0: aja
1: ya.
0: Santai. Santai. Saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari Bang Pikan.
1: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
1: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
1: Oke. Banyak banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
1: Nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Wow.
1: Okay. Tahun 2010 gitu. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut, gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Okay.
1: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, okay, gitu. Benar.
1: Religious kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu. Betul. Ya bahkan sama label.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari Arditio ada enggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Okay.
2: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Boleh, sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: 13.
0: Tio. Wow, okay.
2: Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak aduh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
1: sempet, gitu ya?
2: Sempet banget. Bilang ke mama kan, "Mak, aku pulang aja nih, Mak."
1: Oh, bilangnya mama. "Mak, aku pulang aja gitu, Mak."
2: Iya.
1: Terus kata mama apa?
2: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak. Nggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama, makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan, kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana, mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu, kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal, terus gimana sama Tioholic? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya. Itu sih. Amen. Momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Benar.
2: Tapi bingung aja.
0: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
1: Berarti mama kau tuh yang support sekali ya berarti.
0: Betul.
1: Parah.
0: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan Mama, Mama.
0: Mama, mama. Ya, sorry. Mama, iya maaf.
2: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama.
0: Iya benar,
2: Mama, mama Bapak ya, gitu.
0: Betul.
2: Jadi enggak nyokap bokap gitu, beda. Ya.
0: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget. Nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih ya, Hawa.
0: Hawa.
1: Hawa, thank you. Benar.
0: Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin
2: perasaan? Buat senior saya Kak Pika dulu.
1: Kalau dari aku, ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, di situ banyak jawabannya.
0: Wow, gitu. Oke. Okay. Itu banyak ya di situ
1: banyak jawabannya.
0: Menemukan banyak banget cara ya.
1: Iya, betul benar. Betul.
0: Benar benar.
2: Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya.
0: Tuh, guys. Baik-baik saja katanya ya. Yeah, yeah. Oh, wow. Alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
2: ke edit, Kak Edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Orang dia sebentar lagi main. Oh.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Jangan lupa nonton. Belum syuting aja udah langsung promo.
2: Itu dia.
1: Itu cara locknya.
0: Ayo benar, benar.
1: Oh, gitu tidak ya, ada penolakan, ya. Tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Artidio dan juga Mika Iskandar teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Arditi dan juga Pika Iskandar. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
1: Benar-benar.
2: Kenapa sih suara kita begini?
0: Tiba-tiba suaranya dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
1: Nah, itu dia.
0: Gitu ya.
2: Benar. Film horor.
0: Kita menjadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
1: Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
1: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai, ada cerita menarik lain gak terkait recordingnya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
1: Ah ya, okay, benar.
0: Kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
1: Pokoknya gak sampai 3 menit.
0: Iya, gak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40. Itu sangat, menurut kita itu sangat, menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
2: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup, udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi gak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Kita bercerita.
2: Silahkan menikmati galaunya.
1: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya.
0: Iya.
1: Bercerita tentang musik.
0: Asik.
1: Tentang musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
1: Udah sih suaranya jangan digigit.
0: Iya. Balik lagi suara begitu lagi. Oke, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
1: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
1: Yes.
0: Benar-benar.
2: Gitu ya. Karena liriknya juga 2 poin kan. Liriknya 2 poin. Apa namanya, musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih, denger lagi deh dari awal gitu.
0: Diulang lagi gitu caranya ya.
1: Iya, tujuannya itu.
2: Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
1: Sudah.
2: MV sudah?
1: MV sudah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
1: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu?
1: Di MV itu, ini kita spill ya bang. Karena udah rilis kan? Okay. Di akun apa? Akun
2: baik,
1: YouTube.
2: Baik-baik saja katanya.
1: Di akun YouTube, baik-baik saja katanya. Jadi, di situ aku sebagai cowok yang
2: culun.
1: Nah, ini nih, kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat.
2: Iya,
0: tapi bisa dilihat YouTube.
1: Iya, tapi ini. Nah, ini seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya dikalungkan dari leher ya.
1: Nah, benar. Nah,
0: gitu. Digambarin pakai kata-kata.
1: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
2: Okay. Music addict lah ya.
1: Music addict lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu. Terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak, apa sih namanya bang?
2: Memberikan sinyal-sinyal.
0: Okay.
2: Tapi Tionya salah sangka.
1: Salah
2: karena
1: paham,
2: sinyal itu adalah sinyal yang salah sebenarnya.
0: Ya.
2: Sinyal, apa kalau zaman sekarang? Just friend.
1: Just friend.
0: Asik.
1: Jadi aku nganggapnya kayak, oh
0: bener.
1: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
0: Bener,
1: nah
0: bener,
1: begitu.
0: Bener.
1: Aku tuh salah paham gitu.
0: Okay.
1: Karena aku, Masya Allah cantiknya, Masya Allah manisnya, lucu gitu, gitu ya. Kok dia baik sama aku gitu kan.
2: Ngerespon.
1: Padahal cuma sekedar kayak,
0: iya.
1: Ya customer doang.
0: Iya
1: gitu.
0: Bener, being nice to each other aja.
1: Iya. Terus dari situ, yaudah aku balik lagi beberapa sampai berapa hari, 3 hari, 2 hari.
0: Okay.
1: Ketemu. Dan pada akhirnya itu tadi kan, kayak aku yang gak berani jujur sama perasaan aku, sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya, apa sih status gitu.
2: Ya cowoknya just dateng tiba-tiba.
1: Tiba-tiba cowoknya dateng. Kemarin macet. Abis itu
2: jangan di spill loh nanti.
1: Oh iya,
2: teman-teman di Pro 2.
1: Udah pokoknya mau tahu nonton aja, guys. Di mana, Bang?
2: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya, bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardityo jadi seorang cowok yang culun mencari seseorang gitu ya.
2: Gak kebayang gitu. Lucu tuh. Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
0: Oh iya.
2: Kan panasnya gimana kan.
0: Bener.
2: Tapi enggak kerasa gara-gara fun kan.
0: Bener.
1: So, itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan enggak ada, maksudnya enggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinyl gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
0: Betul.
1: Keren sih.
0: Betul.
2: Mahal. Enggak, murah. Kan in-house semua, yuk.
1: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
2: Sebenarnya ngerti buat bercanda aja.
1: Tapi memang kita kayak gini.
0: Iya, betul.
2: Ya teman-teman RRI Pro 2. Fun.
1: Bener. Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong ke 360 Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
2: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
1: Oh iya.
2: Iya dong.
1: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, okay, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah 2 nih.
1: Dua. Yeah.
0: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di spill enggak?
2: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Oh, wow, oke.
2: Okay. 8 Revo 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagu ya.
2: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang apa Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisin yang ini gitu.
1: Kayak udah.
2: Sempat seperti itulah. Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Gitu.
0: Jadi gerak semua ya.
2: Betul.
1: Gerak semua.
2: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
2: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
1: Amin.
2: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
1: Oh, amin.
0: Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
2: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita ngobrol. Gak apa-apa.
2: 12 jam juga enggak apa-apa.
1: Pokoknya kulik aja, kulik aja Tio. Ya, masalah-masalah Tio, gak apa-apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang ingin disampaikan gak nih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
1: Aduh, guys.
2: Pikalisius.
1: Pikalovers.
0: Silakan ada yang mau disampaikan ya, silakan.
2: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa menjadi fans atau pendengar setia teman apa? Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
0: Yes.
2: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
0: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang sama ingin gak?
1: Dari aku terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardityo dari Idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya. Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardityo di sini.
0: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardityo dan juga Pika Iskandar. Yes. Di semua DSP bisa ya?
2: Yes,
0: betul. Dosa Terindah bisa didengarkan di semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di ya. Akun.
2: Akun baik-baik saja katanya.
0: Katanya. Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh ya. Indonesia.
2: Dan nah. jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti.
0: Aduh.
1: Mas Edit ada nanti. Ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
0: Alright, terima kasih Ardilia, terima kasih nih guys.
1: Terima kasih ya dari Produ Mas Edit.
0: Sukses selalu buat next project.
1: Amin.
0: Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya temennya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
2: Pika Iskandar
1: dan Tio.
0: Alright, bye-bye teman Produ.
2: Bye.

0: ibu begitu, bisa jadi anak ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4, Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 90,3

92,1 Pra 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pra 2. Malam hari ini barengan sama Nora yang nemenin kamu di teman cerita. Untuk kamu yang baru dengerin, selamat malam. Untuk yang udah dari tadi dengerin juga, selamat malam lagi. Gimana teman Pra 2 malam hari ini setelah menjalani hari Seninnya? Apakah baik-baik saja dengan hari Senin, hari pertama dalam minggu ini? Aduh ya ampun. Pokoknya kalau untuk hari Senin tuh seperti ada apa ya? Ada bisa dibilang ada sesuatu tersendiri gitu bagi sebagian orang ya guys ya. Nah, ini kita ngomongin satu topik teman Pra 2 untuk di malam hari ini yang pengen Nora tanyain ke kamu, karena kan bisa dibilang udah sejauh ini ya, tahun ini aja udah tahun 2026 teman Pra 2. Udah tahun 2026. Terus sudah banyak banget tahun-tahun yang kamu lalui dulu gitu. Yang mulai dari kamu lahir, Nora enggak tahu deh kamu lahir tahun berapa ya kan. Tapi teman Pra 2, dari setiap tahun yang udah kamu jalani, Nora yakin kayaknya enggak tuh. Kayaknya ada satu momen atau satu tahun yang dimana kamu ngerasa di tahun itu kamu bahagia banget ya. Karena setiap orang itu punya satu masa yang kalau diingat tuh rasanya kayak, wah ternyata dulu aku bahagia banget ya. Itu dia teman Pra 2. Mungkin gak cuma satu tahun, tapi bisa ada masanya. Mungkin aku gak satu tahun doang kok Nora, bisa beberapa tahun. Misalnya tahun dari 2015 sampai 2019 itu adalah

0: Ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

Lanjut lagi teman Pradua, kita bacain di Pradua FM Tanjung Pinang teman terbaik kamu yang udah join untuk topik Nora malam hari ini. Kita bacain lagi tahun bahagianya orang-orang. Harusnya tuh tahun bahagia, kenapa tadi ujuk-ujuknya jadi sedih? Jawaban Kak Rina itu kenapa? Males sekali Nura. Kita bacain dari Bang Fajar lagi. Selamat malam Nura. Halo, selamat malam. Kalau aku 2022, itu tahun aku lulus kuliah setelah selesai perjuangan yang lumayan panjang. Ya ampun, doain Nura ya Bang Fajar, semoga Nura kuat sampai tamat. Asik banget. Jadi aku sama beberapa kali pengen menyerah karena ngerasa kuliah aku tuh gak selesai-selesai. Itu dia, Nura lagi ada di tahap itu. Sebenarnya bukan gak selesai-selesai, cuman kayak mikirnya tuh, ini bisa gak ya? Bisa gak ya? Bisa gak ya? Gitu. Okay, pas akhirnya wisuda dan lihat orang tua datang, itu rasanya lega banget. Aku lihat mereka bangga dan itu salah satu momen yang sampai sekarang masih aku ingat. Jadi buat aku 2022 itu adalah tahun paling bahagia karena untuk pertama kalinya aku merasa berhasil menyelesaikan sesuatu yang dulu aku pikir gak akan bisa aku selesaikan. Dengan selagi kita lewati berdua dari overnight, boleh banget nanti langsung Nora puterin. Nah ini teman pro 2, bisa jadi kebahagiaan untuk kamu pejuang-pejuang toga di hari wisuda ya, mahasiswa-mahasiswa akhir pasti relate sekali. Nora tuh sekarang kayak udah di tahap ini loh, ini mahasiswa akhir ya. Bener gitu, gak nyangka loh saya udah di tahap ini loh guys. Ya jadi ini bisa jadi penyemangat juga untuk kamu teman pro 2. Kalau segala sesuatu yang awalnya kamu kira gak bisa, gak mungkin, ternyata bisa kok dilewati. Ini semua tuh cuma soal waktu. Asik banget.

Baskara dari Rakana teman berdua. Cocok sekali untuk kamu yang sedang berusaha. Berusaha apa tuh? Berusaha untuk melepaskan seseorang, guys. Gimana? Udah berhasil belum? Udah sadar belum kalau ternyata dia belum so worth it itu? Ya gitu guys, yang namanya hubungan tuh seperti itu sebenarnya teman berdua. Segala sesuatu yang mungkin dulu kamu kira perfect, pokoknya paling sempurna, udahlah, kaulah yang paling sempurna di dunia ini. Tapi setelah kamu dan dia tidak bersama, ya mungkin karena tidak bisa saling memiliki ya, disitu juga yang bikin kamu sadar, oh ternyata ini loh alasannya kenapa aku dan dia gak bisa bersama, kenapa aku dan dia gak bisa saling memiliki. Karena kami berdua kalau bersama belum tentu bisa baik-baik saja.

Ya, selamat berdua. Lagu dari The Rally Treasure, baru aja kamu dengerin teman berdua. Dan kita bacain lagi untuk yang sudah join terakhir. Terakhir banget di malam hari ini. Oke. Dari siapalah ini yang join malam hari ini? Siapalah nama bang ini, cuman titik aja. Tapi ada foto profilnya. Oke lah, kalau kayak gitu ntar baca lah dulu ya. Katanya kalau aku tahun 2024, kenapa? Karena tahun itu akhirnya aku bisa ngajak orang tua liburan pakai uang hasil kerja sendiri. Jadi dari dulu tuh sebenarnya emang udah pengen banget ya. Cuman ya selalu aja ada kebutuhan lain. Sampai akhirnya aku bisa nabung dan ngajak mereka pergi. Yang bikin bahagia itu bukan liburan sebenarnya. Jadi apalah itu. Tapi waktu itu ibu bilang, gak perlu yang mahal-mahal, yang penting bisa pergi bareng-bareng. Sedihnya. Nah, dari situ aku sadar, ternyata orang tua gak selalu butuh kita kasih sesuatu yang besar. Kenapa? Karena kadang mereka itu cuma pengen punya waktu bareng anaknya, teman berdua. Nah, itulah dia poinnya ya guys ya. Oke deh, terima kasih. Thank you udah join. Untuk abang titik yang orang gak tahu namanya siapa, tapi okay lah. Thank you ya. Dan untuk teman Pro 2 juga terima kasih udah dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang di frekuensi 92,1. Terus juga di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Tetap enjoy saja, dengerin terus di 92,1. Nanti setelah ini akan ada lagu-lagu yang akan kamu dengerin lah teman berdua, sambil menjelang nunggu kamu ketiduran itu. Jangan begadang lah terus kawan ya. Ingat kesehatan, asik banget. Oke deh teman berdua, tetap enjoy dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu bareng Nura.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu sebelum meminta

0: Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.
1: Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

teman terbaik kamu. Hello.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizkan Mansa, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Kalau aku tengok-tengok Koni ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kau ada di kos? Selain untuk tidur sama nyuci baju.
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman enggak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru. Kok pas lagi life after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
1: Udah hilang, dimakan dino.
0: Wow, rawr.

0: Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

Tahun Pro 2 sering terdengarnya musik ini, maka sampai di sini Tahun Pro 2 menemani Tahun Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, Selasa, tanggal 22 bulan September tahun 2026. Mengudara MAU FM 92,1 MHz, menyambut teman Pradua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua. Hai, ada Adel yang udah siap banget buat temenin kamu selama 5 jam ke depan ya. Pokoknya aku juga udah nyiapin topik, jadi teman Pradua jangan lupa ikutan gabung. Dan udah ada daratan informasi yang pengen aku spill ke teman Pradua only on 92.1.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: Tujuh FM Tanjung Pinang.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamu as-salata wa ata az-zaka wa lam yakhsha ilallah fa'asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Teman Produa Tanjung Pinang, pendengar setia Produa Tanjung Pinang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa diaturkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, atas limpah nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Karena teman Produa Tanjung Pinang, kalaulah manusia diberikan yang namanya nikmat waktu luang, kalaulah manusia diberikan nikmat kesehatan, maka manusia kadang sering lalai, kadang sering lupa, kadang sering kufur atas nikmat Allah. Maka dua hal inilah yang harus kita wajib syukuri, yakni adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dan yang paling penting dan yang paling utama yang Allah hadirkan sampai saat ini, yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kita semua, para pendengar setia Radio Produa Tanjung Pinang, masih bisa merasakan manisnya iman dan masih bisa merasakan yang namanya manisnya Islam. Salawat bertangkaikan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, kepada pemimpin perang terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, pemimpin negara terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, role model terbaik, public figure terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, yakni adalah beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar setia Radio Produa Tanjung Pinang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang anak muda, maka kita berbicara tentang yang namanya sebuah semangat. Berbicara tentang anak muda, kita juga berbicara tentang masa depan. Ustadz Bakhtiar Nasir pernah berkata tentang pemuda bahwasanya sejatinya para pemudalah yang menjadi tulang punggung utama sebuah perubahan. Para pemudalah sebagai pundak kebangkitan sebuah peradaban. Sejarah mencatat mengatakan bahwasanya semangat darah merah kaum mudalah yang akan menjadi energi sebuah kebangkitan atau penaklukan wilayah. Kalaulah kita melihat definisi dari pemuda yang disampaikan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir tadi, bahwasanya pemuda inilah yang sangat berperan penting dalam sebuah kebangkitan sebuah peradaban. Namun, pada kenyataannya, pada faktanya, saat ini anak-anak muda jauh dari esensi yang namanya sebuah anak muda. Kita ketahui bersama bahwasanya anak-anak muda saat ini, mereka sudah sangat luar biasa pergaulannya. Baik itu pergaulan secara bermasyarakatnya, pergaulan dengan bertemannya, bahkan sampai di titik puncaknya bisa membuat kriminalitas karena akibat dari sebuah namanya pergaulan. Maka di dalam diri manusia, di dalam diri pemuda, itu ada yang disebut dengan namanya naluri. Naluri ini ada naluri eksistensi diri, atau bahasa Arabnya disebut gorizatul bako. Nah, eksistensi diri ini semua dimiliki oleh pemuda, semua dimiliki oleh manusia. Tapi jika eksistensi diri ini tidak diarahkan menjadi lebih baik lagi, tidak diarahkan menjadi sebuah kebaikan, maka yang namanya naluri eksistensi diri ini, dia akan membuat sebuah keburukan dalam diri manusia, dalam diri pemuda tersebut. Maka eksistensi inilah yang harus kita arahkan, eksistensi inilah yang harus kita wadai, yang harus bersama-sama kita kelola bersama agar senantiasa pemuda-pemudi yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Tanjung Pinang ini, senantiasa menjadi pemuda-pemudi yang berakhlakul karimah. Maka salah satu cara untuk bagaimana kita mengkaderisasi anak-anak muda saat ini dan mengarahkan eksistensi dirinya, yakni adalah dengan melalui yang namanya masjid. Masjid dikatakan sebagai Baitullah. Baitullah itu adalah rumahnya Allah. Baitullah itu terdiri dari dua kata, Bait dan Allah. Bait itu tempat kita kembali, dan Allah adalah Tuhan kita, Rob kita, pencipta kita. Maka sejatinya masjid atau Baitullah itu adalah tempat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada pemuda yang dia memiliki masalah, ketika yang dia pemuda memiliki permasalahan dalam kehidupan, maka balik-baliklah ke masjid. Balik-baliklah untuk bagaimana bisa memakmurkan masjid. Tapi fakta saat ini kita ketahui bersama bahwasanya para pemuda ketika mendapatkan masalah, dia menularkan kekesalannya, menularkan permasalahannya ke tempat-tempat yang itu bukan tempat yang baik. Maka kita arahkanlah mereka untuk menuju ke masjid. Maka peran penting untuk bagaimana kita bersama-sama kembalikan pemuda-pemudi kita, remaja-remaja kita, generasi-generasi kita, untuk bagaimana bisa kembali kepada masjid. Ada satu perkataan Sultan Muhammad Al-Fatih, beliau adalah pahlawan penakluk kota Konstantinopel. Beliau berkata, ketika kelak engkau tidak mendengar suara gelak tertawa anak riang di masjid, ketika engkau tidak melihat anak-anak berlarian di masjid, dan ketika engkau tidak mendengar suara adzan anak-anak di masjid, apa kata beliau? Sultan Muhammad Al-Fatih berkata, maka hati-hatilah, keruntuhan generasimu akan sangatlah dekat. Maka mari bersama-sama kita para pemuda, mumpung masih diberi nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, ya, para pemuda inilah yang nanti akan menggerakkan, akan menjadi membawa risalah agama ini, dan akan menjadi generasi-generasi agama selanjutnya. Kalaulah bukan mereka yang melanjutkan generasi kita, siapa lagi? Maka pendengar setia Radio Pro 2 Tanjung Pinang, saya mengajak diri saya pribadi dan teman-teman semuanya untuk bersama-sama, ayo kita kembali ke masjid. Karena dengan masjid inilah insya Allah kita akan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah Al-Isra ayat pertama, di situ ada kalimat yang mengatakan barokna haulahu, bahwasanya masjid ini memberkahi sekelilingnya. Semoga dengan kita kembali ke masjid, dengan kita kembali untuk memakmurkan masjid, dengan kita kembali kepada Allah melalui masjid, insya Allah Allah akan turunkan keberkahan dalam hidup kita, Allah akan bereskan semua permasalahan kita, dan insya Allah Allah akan tambahkan kenikmatan kepada kita semua. Demikian, semoga bermanfaat. Demikian teman-teman pendengar setia Pro 2 Tanjung Pinang, semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, senantiasa diberkahi hidupnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala hajat-hajatnya. Barakallahu fikum.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba ulang sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh, sis. Akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi, sampainya itu loh. Bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.

0: Kamu kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena Bapak gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah. Kamu ikutin aja keinginan Papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak. Terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu, seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok, yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pradua. Masih barengan sama Adel di sini yang nemenin kamu pastinya sampai jam 10 nanti. Walaupun di jam emang jam 9 sampai jam 10 sih teman Pradua. Emang dari jam 5 sampai jam 10. Ya, walaupun sepertinya kalau masuk pagi itu lebih cepat aja ya selesainya teman Pradua. Tapi aku tetap happy kok, setidaknya aku masih tetap bisa nemenin kamu walaupun waktu berasa begitu cepat. Teman Pradua, dari semalam banget juga di Kota Tanjung Pinang sendiri, waktu aku lewat di daerah Pamedan, nah di perempatan itu udah mulai dibagi-bagikan masker juga. Terima kasih pokoknya buat pihak-pihak yang sudah memberikan masker secara cuma-cuma lagi loh buat masyarakat Kota Tanjung Pinang. Terima kasih banget. Semoga jadi amal jariah juga ya buat teman-teman yang membagikan masker-masker untuk masyarakat Kota Tanjung.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?
2: UFM Tanjung Pinang.

91 MHz RRI Prodo FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kamu juga ikutan main trends gak sih? Dan belakangan ini kan trends ini makin sering jadi tempat orang ya untuk menawarkan jasa, mencari pekerjaan, sampai merekomendasikan event atau talent. Bahkan jadi ibarat tempat curcol juga bisa, teman Prodo. Orang-orang di trends itu baik sih menurut aku ya. Dan kita juga ngelihat sendiri gimana mereka saling sharing, terus kayak ngasih tahu, ini ada bootcamp ini loh, nge-spill produk ya. Sebenarnya kalau untuk yang per spill-spillan yang namanya media sosial, kita juga perlu cek and recheck lagi teman-teman produk itu beneran gak ya tokonya ori atau enggak. Dan ngobrolin tentang trend juga nih yang rame banget sekarang, orang-orang tuh menggunakan media sosial ini, terkait yang aku bilang tadi kan ada open locker, itu juga perlu hati-hati. Kadang teman Pradua ada scam, ada yang beneran dapat juga lockernya tuh dari trend juga ada teman Pradua. Dan ini ada yang baru, salah satunya ketika ada pengguna yang bertanya soal rekomendasi musisi yang cukup dikenal untuk tampil dengan budget sekitar 200 juta rupiah. Gak lama setelah itu ada musisi yang ikut menawarkan dirinya sendiri di kolom komentar. Coba siapa? Kalau kamu kemarin main trends, mungkin kamu udah tahu waktu itu, mungkin lewat di kamu kan. Dan hal ini juga kembali munculkan obrolan soal cara musisi ngedapetin pekerjaan di era sekarang. Apakah musisi ini emang perlu aktif nawarin diri dan cari panggung sendiri, atau urusan kayak gini seharusnya lebih banyak ditangani langsung oleh manajernya? Nah, yang nongol itu ada Ziva Magnolia di komenan itu teman Pradua. Dan ini kan akhirnya di screenshot terus dimasukin ke Instagram, terus ada komen dari Aldi Taher. Lah, gak apa-apa selama itu halal. Bismillah, Aldi Taher undang. Nomor WhatsApp 08 bla bla bla bla bla bla bla. Ih, mantep banget ya Bang Aldi Taher ya. Dan ini juga ngebuktiin sebenarnya, kita tuh kalau misalnya mau rezeki, kita juga perlu buat jemput bolanya. Bukan bolanya yang datang ke kita, tapi kita yang nyamperin bolanya, teman Pradua. So, kelas Ziva Magnolia aja yang bayarannya segitu, selagi ada opportunity, dia ambil banget loh, teman Pradua. So, kamu kalau ngelihat ada tentang terkait locker, open locker, kayak gini-gini-gini-gini gitu, ya, kamu kejar aja teman Pradua, selagi masih ada kesempatan.

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur orak arik, petis sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Deh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.